89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Selamat pagi semuanya. Selamat apa? Yehiyah. Good morning everybody. Salam 18 suku kaum untuk semua pendengar Asyik FM.
1: Okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Mandani untuk semua rakan-rakan pendengar jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati.
0: Di hati.
1: Bagi edisi bulan 5, berapa hari bulan ni?
0: 22 Mei 2026.
1: Baiklah, hari Jumaat, hari penghulu Jumaat. Segala hari.
0: Segala hari. Bapa segala hari.
1: Semua dah ini dan nama hari Jumaat tu memang segala macam-macam beri gelaran.
0: Betul.
1: Hak besar, lebih besar.
0: Pokok.
1: Macam-macam lah. Jadi gelaran tu memang terlalu besar. Jumaat memang penuh dengan hikmah dan hikmat dan nikmat.
0: Amboi. Pemain sangat nikmat. Mamat macam
1: mana? Mamat bukan.
0: Bukan mamat.
1: Mamat
0: tadi. Okey, jadi hari ni bertemankan Kucan berdua.
1: Ya.
0: Pasangan sejoli.
1: Laris.
0: Pasangan sejoli antara Malaya. Laris.
1: Untuk pagi kau bertemukan yang berdua. Menerusi ruangan pagi selama 3 jam kita bersiaran.
0: Empat jam. Selama 4 jam kita bersiaran.
1: Malumkah kita dah kadang-kadang.
0: Jadi akan menerusi ruangan Gahju Asyik 4 jam ke udara bermula daripada pukul 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari.
1: Dan seperti biasa untuk siaran Asyik FM, kita bersiaran selama 16 jam bermula 8 pagi ke 12 tengah malam. Di mana frekuensi yang boleh dikongsikan bersama?
0: Jadi antara frekuensi-frekuensi yang boleh kongsikan bersama dengan kacang semua, buat pendengar-pendengar yang kalau nak dengarkan Radio Asyik. Yang nak dengarkan frekuensi Radio Asyik lah. Ini dia antaranya yang ada. 89.3 dekat Ulu Temeling, Jerantut, Pahang.
1: Ya, semangat.
0: 91.1 dekat Lembah, Kelang.
1: Lagi semangat.
0: 93.1 dekat Lenggong,
1: ya,
0: Perak.
1: Ya, pemain bola hebat.
0: 95.6 dekat Melaka,
1: memang
0: Johor
1: padu
0: Utara.
1: Memang padu ya.
0: 96.7 dekat Gerik, Perak.
1: Tepi sikit.
0: Manakala orang Dedamak, Pahang, kacang semua boleh buka frekuensi 99.9.
1: Penalti.
0: Ya, bukan. Nah. Orang dah Pahang Barat pula. Gunung Ulu Kali, Ayah, Bido, Sungai, Kampung Gajah dan juga Kampar Gajah semua boleh buka frekuensi 102.5. Manakala orang di Gunung Kledang boleh buka frekuensi 102.7 dan orang di Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungai 105.1.
1: Kenapa dia semangat bola?
0: Ya, semangat bola. Gol!
1: Penalti.
0: Jadi untuk pengetahuan kacang semua, Asyik FM ada empat dialek utama. Antaranya kita ada Jakot, kita ada Temuan, kita ada Semai, dan kita ada Temer juga.
1: Ya, maluk Temer tu.
0: Betul.
1: Boleh. Bunyinya adalah di dengung.
0: Adalah.
1: Idram tu. Dan apa pun dia dialek utama bersiaran selama 16 jam. Dan apa pun kepada rakan-rakan yang di kampung, di pendalaman, di Uluru, di bandar maupun sekarang di mana aja mau berada, terima kasih kerana teman berteman.
0: Betul.
1: Lain daripada yang lain, siaran orang asli menyatukan 18 suku kaum.
0: Betul. Selain frekuensi-frekuensi yang kau sebut tadi kan, kalau macam mudah lagi lah orang khabar pun, zaman sekarang, zaman teknologi, zaman digital, zaman hujung jari.
1: Hujung jari.
0: Dia pakai tonet.
1: Semuanya di hujung jari, betul.
0: Kacang boleh download aplikasi RTM Klik secara percuma.
1: Percuma.
0: Dan tak lama lagi, kita akan dihujani oleh demam Piala Dunia. Jadi kacang semua kena download aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia dan juga dengarkan Asyik FM.
1: Yang dibawakan satu-satunya saluran di RTM. Okey.
0: Jadi jom.
1: Sebelum kita nak pergi lebih jauh,
0: Sebelum kita nak kongsi.
1: Ya,
0: kejap lagi aku cakap nak
1: redah
0: hutan ni.
1: Kita dah pergi ke hutan, ke hilir, ke hulu.
0: Nak redah ke
1: kita
0: sungai
1: pergi,
0: ni.
1: Sambil-sambil tu kita akan kongsi sikit pasal kedai narik, kedai berita-berita semasa, apa yang berlaku terkini di tengah jalan raya, atas jalan raya, atas udara, di lautan dan semuanya.
0: Tajuk utama kita pun ada kejap lagi.
1: Itu yang penting.
0: Itulah kalau nak kena masuk dalam meluka.
1: Betul. Kena cari tu. Dah nama lain daripada hak lain.
0: Jadi ini dia lagu yang pertama yang akan merasmikan pagi kita pada hari ini.
1: Dengan ini.
0: Ini dia Sinar Band. 18 suku.
1: 18 suku kaum. rock pun. Itu sangat hina kan? Tu. Hina
0: manjir,
1: tu.
0: Manjir,
1: tengok abang kau ni.
0: Ini jom ini dah 18.
1: Gajah asyik.

Ashik FM. Moi nu moi. Lein, dari padang lein.

0: Itu dia sebentar tadi bukan Superman
1: bukan
0: ya.
1: Selepas
0: 18 ya. Kaum kita bukan Superman pula.
1: Bukan Superman.
0: Sebab apa di pasang lagu bukan Superman?
1: Sebab apa ya?
0: Sebab kita kalau boleh kita
1: katanya macam dia kena jadi dia umpama kau kena jadi lelaki yang hebat.
0: Jadi lelaki yang kuat. Jadi orang yang hebat.
1: Jangan nampak menangis
0: je. Jangan lemah.
1: Tapi kenapa kita tak boleh nangis? Kenalah nangis-nangis sesekali.
0: Tak boleh. Nangis tak boleh. Nangis nak nangis boleh tapi sorok-sorok sikit.
1: Janganlah macam tu.
0: Jangan nangis depan orang ramai.
1: Kadang-kadang
0: kita punya kelemahan tu kita kena sorok. Nanti orang tahu kelemahan kita tang tu dia tembak tang.
1: Tak ke nampak romantic dan gentleman kalau lelaki tidak.
0: Oh tidak, kalau lelaki nangis tak nampak romantic gentleman. Nampak hudoh.
1: Kita pernah nampak lelaki kau dia menangiskan macam jelita.
0: Apa? Pelita.
1: Jelita ke pelita? Okay,
0: lah, tadi kita rasa waktu pembukaan tadi kita lupa sesamting ya.
1: Sesamting?
0: Ya, orang tertanya-tanya siapa DJ berdua ni?
1: Tak guna. Macam mana? Okeylah, tak apalah. Okey, bertemankan kami berdua untuk pagi. Terlupa kita nak perkenalkan diri.
0: Kita sedap tadi dah lupa.
1: Mocik Laili Api aka Burung Kemasaman dan juga Rakan Satu Gah Kemon.
0: Yang handsome, yang ganteng, yang tampan rupawan seantero Malaya. DJ Iris.
1: Yang
0: kakak perkasa. Jadi ini kucan berdua yang menjadi partner pada hari ini. Maklum lah rasanya dekat setengah bulan lebih macam tu je. Kita tak berkonti bersama
1: dia
0: kan.
1: Jadi
0: orang khabar tu chemistry tu agak tompes sikit dah.
1: Jangan cakap kakak.
0: tapi kita masih bisa.
1: Tetap laris. Orang lain
0: apa tu?
1: Okeynya apapun seketika 8:30 pagi kita akan berjalan untuk tazkirah sebagai sarapan minda
0: kita.
1: Lepas tu kembali untuk cergaskan kembali kita panaskan enjin akan terus melalui pagi-pagi hari dengan penuh semangat dengan penuh cerita dan idea-idea yang benar. Semalamlah esok kan cuti. Betul lah Sabtu Ahad.
0: Betul
1: itu orang yang bekerja yang macam dia popi macam kita ni kan.
0: Yang kerja-kerja kan.
1: Macam kalau jadi DJ ni kadang-kadang Sabtu Ahad pun kena kerja kan. Tapi itulah dia tugas.
0: Lumrah kita.
1: Lumrah betul.
0: Jadi jom kita berhibur terlebih dahulu. Ini dia dengan Resam Band. Mencipta cita-cita cinta.
1: Cipta yang sesatu agak lebih indah.
0: Wow.
1: Gajah asyik.
0: Moin.

0: RCFM.
1: Teman kah cehagena, terhadkane tu sen oi rame.
0: RCFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar aje semuanya, sehat ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan. Insya-Allah kami akan menyampaikan kepada aje semua tazkirah ringkas yang bertajuk Prinsip dalam hidup. Hidup pakna prinsip ibarat kapal paknahu arah. Prinsip yang benar akan membimbing kita buat keputusan yang betul. Walaupun ketika kita diuji dan tertekan, prinsip orang yang beriman ialah taat kepada Allah dan jujur dalam amanah dan istiqomah dalam kebaikan. Bukan semua yang menguntungkan itu betul dan bukan semua yang sukar itu buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkanlah perkara yang meragukan, kerana kepada perkara yang tidak meragukan. Kita kena pegang prinsip dalam hidup Ika, walaupun diuji, jangan gadaikan iman kita demi dunia yang sementara. Prinsip yang dibina atas iman akan membawa ketenangan dan keberkatan hidup kita. Moga Allah menguatkan prinsip kita dan menetapkan kita di jalan yang diridainya. Insya Allah, apa yang kita dengarkan tadi dapatlah kita amalkan bersama-sama. Sekian daripada KAM Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjatim

0: Itu dia, sakit hati daripada arwah Musri yang menghiburkan kita semua.
1: Betul.
0: Sebentar sahaja
1: kalau
0: tadi.
1: Kalau kita bercakap pasal dengan apa nama ni arwahnya Musri, kita ingatkan dia seorang yang agak lemah lembut.
0: Oh, iya ke?
1: Bagus budi bekertinya.
0: Dan sayangnya Iris tak pernah jumpa.
1: Ya, tidak jumpa
0: tak
1: ya.
0: Pernah face to face.
1: Tapi dia
0: lah.
1: Kalau nak kata dia perwatakan dia sangat lemah lembut orangnya. Sangat menjaga.
0: Sopan santun.
1: Menjaga tutur kata. Menghormati.
0: Menghormati orang. Macam
1: ya,
0: tu.
1: Tapi itulah dia kan. Tuhan lebih menyayangi dia.
0: Betul.
1: Ya. Jadi orang-orang di antara mereka ni kan.
0: Antara,
1: yang mempunyai karisma. Yeah. Yang sangat yang orang kata. Ada sopan santun budi bahasa yang cukup tinggi ni kan. Itulah dia. Di antara orang yang. Yang terpilih. Senang kita walaupun dia seorang yang pendiam. Senang kita mendekati dia. Tak tahulah nak katakan. Tapi
0: kan pun, apa pernah saya pernah Iris pernah dengar lah ya. Orang tua-tua dulu khabar kan. Kalau orang baik ni Tuhan senang nak ambil nyawa.
1: Yelah,
0: macam tu.
1: Itu yang kata Tuhan lebih menyayangi diri.
0: Betul. Tuhan lagi sayang dia lah. Betul.
1: Jadi apapun kita
0: serba sedikit lah berkaitan
1: kita penyanyi
0: dengan
1: yang cukup berbakat sebenarnya. Di kalangan masyarakat orang kita, itu suka kaum temuan. Jadi kita nak lahirkan lagi orang kata. Ramai di antara penyanyi-penyanyi ataupun bakat-bakat di masyarakat orang asli. Agar walaupun dapat mencipta lagu-lagu yang hebat.
0: Betul.
1: Tapi orang kata ada, kita ada adab, ada menjaga apa nama ni. Apa kita nak cakap
0: orang
1: ya?
0: Kata personality yang
1: personality yang baik,
0: yang
1: bagus,
0: yang orang yang senang nak buat kita jadi sahabat. Di samping kita ciptakan lagu-lagu yang sedap didengari oleh rakan-rakan pendengar yang lain, dan diminati oleh rakan-rakan pemuzik tanah air yang lain. Kita kena ada satu sikap yang boleh buat orang respect, segan dengan diri kita
1: kan,
0: macam
1: bukan
0: itulah.
1: Itu saja. Kadang-kadang bukan sebabkan kita seorang DJ anda tidak boleh dekati ya. Kita ni di luar kita orang seperti orang
0: kita
1: biasa.
0: Macam tak ada apa.
1: Tak ada apa. Kita relax lagi, boleh bertepuk tangan, main sip-sip tom-tom kan. Jadi orang kata itulah dia. Kalau mana rakan-rakan pendengar yang dapat apa kenal kami, bertegur sapalah.
0: Betul.
1: Dia nak cakap dekat sini, dia cakap umpama tonton tu, tapi sampai kat depan nak depan kita nak cakap pun malu. Ada yang macam tu.
0: Ada yang macam tu.
1: Ada.
0: Pernah cuba juga?
1: Pernah. Lepas tu bila dah ada, kak saya jumpa kakak sama tu.
0: Tapi malu lah nak tegur.
1: Malu nak tegur.
0: Kalau macam tu banyak. Macam ada yang satu hari tu dia cakap Iris handsome. Tapi saya dengar jauh-jauh macam tu. Dia cakap Iris handsome, saya nak bergambar dengan dia, tapi saya malu macam tu.
1: Itulah kan.
0: Saya cakap dalam hati saya, saya balas balik datanglah sini macam tu.
1: Kita pun ngadu sangat. Kita ada depan kawan. Keluar satu jantan. Keluar satu jantan makcik. Garam apa kau ni.
0: Okey, makcik, sekarang 8.43 minit pagi. Dan pukul 9 kejap lagi kita akan bagi laluan ya untuk berita dalam dialek Temer, gah Temer.
1: Tapi sebelum tu kita nak berkongsi lah berkenaan dengan apa nama topik pukul 9 kelak. Lepas berita kita akan buka talian bertajuk air putih dan air
0: manis.
1: Mana?
0: Yang manakah menjadi pilihan setiap hari anda semua?
1: Soalan apa ni, darjah satu. Tolong jawab, kalau tak jawab tak tahulah.
0: Yang mana yang anda semua minat lah. Macam tu gamaknya.
1: Nanti kita akan buka talian pada lepas berita pukul 9 nanti. 0322823567. Lagi saya 0322823567. Dengan topik pilihan, apakah pilihan anda di antara air manis
0: masak
1: ke air masak ataupun air manis.
0: Air manis.
1: Mudah je. Budak je satu pun Nahu. Haina pun mesti boleh jawab.
0: Oh ya ke?
1: Dia jawab dia.
0: Ailio dia cakap. Ailio.
1: Cucu.
0: Cucu.
1: Itu tak dalam topik Haina ya nanti. Nanti depan. Jadi
0: jom.
1: Kita akan berjumpa selepas berita nanti.
0: Jadi jom ini dengan Crystal Keindahan Pantai.
1: Jom. Tengok. Ui, cantik. Ui, berkabus. Ada ombak.
0: Anginnya kuat.
1: Aduh.
0: Masin tertelan air.
1: Alah. Jangan beli garam lagi. Gaju asyik.
0: Main.

0: Motivasi di Asyik
1: bersama saya Dato' Eddie Rosaidi dalam sesi yang seterusnya. Dalam kejadian yang berlaku di beberapa tempat kepada rakyat Malaysia ini, ya, di antaranya berlaku dalam negara kita dan juga berlaku di luar negara. Banyak perkara yang berlaku di dalam negara mahupun di luar negara ini, terutamanya musibah-musibah yang menyebabkan kematian, ya, dan kehilangan nyawa dan sebagainya, kerosakan, ada di antaranya adalah disebabkan kerana kita ni tidak berhati-hati, ya. Mungkin contohnya dalam kemalangan jalan raya, kerana kita tidak berhati-hati, tidak memberikan contohnya lampu isyarat, tidak bersopan di jalan raya, ya, tidak mengikut lorong yang sepatutnya, ya, dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan ini, untuk kita berjaya ataupun kita tidak terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan musibah dan insiden-insiden ini adalah kita mengikut peraturan, ya. Jadi kalau dalam negara kita ini terdapat berbagai peraturan yang disediakan, ya. Peraturan ini bukannya hukuman, tetapi sebenarnya satu panduan untuk kita melalui perjalanan kita dengan positif. Begitu juga apabila kita berada di luar negara, ya, bila di luar negara kita juga ada peraturan-peraturan yang perlu kita lalui, sama ada peraturan negara kita sendiri mahupun peraturan yang disediakan oleh negara yang kita lawati itu, ya. Contohnya jika kita pergi membuat ibadah haji ataupun umrah, contohnya bagi umat Islam, ya. Jadi apabila berada di sana, ikutlah peraturan-peraturan yang disediakan oleh pihak berkuasa negara, bukan saja oleh pihak negara Malaysia tetapi pihak kerajaan Arab Saudi dan sebagainya. Ada masa-masanya untuk kita lakukan ibadah-ibadah tertentu, ya. Memang kalau ikutkan boleh saja kita nak ke mana saja, bebas, ya. Tetapi adanya peraturan disediakan supaya kita ini lebih berhati-hati dalam kehidupan kita, ya. Tidak kisahlah apakah anda berada dalam negara ataupun di luar negara, yang penting kita perlu sentiasa mengikut peraturan disediakan. Kita akan jumpa dalam sesi yang seterusnya.
0: #penyiaranjakim

0: Asy FM, moy-moy lain daripada yang lain. Jadi kembali lagi bersama dengan Kuchan berdua. Sudah semestinya pasangan yang sejoli.
1: Iaitu
0: yang
1: Laris.
0: Paling laris lah ya.
1: Laris. Dah nama pula Laris kan. Jadi bila dia laris, kita laris sampai pagi hari ini. Di pagi Jumaat. Dah masuk jam yang kedua ya Iris ya.
0: Benar.
1: Menerusi ruangan Gajo Asy di pagi hari ini. Dan sebelum itu kita akan berkongsi kanan hari kita macam mana.
0: Hari
1: pagi
0: kita,
1: petang, siang, malam ya. Panas ke apa nama ni. Sekarang ni cuaca pun buat menentu. Ada tempat yang berpanas, ada yang kadang hujan ya.
0: Jadi setakat hari ni yang ku dapat info daripada Met Malaysia lah ya.
1: Antara
0: kawasan yang ribut peti dengan hujan lebat pada pagi ni hanya di negeri Sarawak je lah.
1: Sarawak?
0: Jadi antaranya dekat Seri Aman.
1: Seri Aman.
0: Sibu.
1: Iha.
0: Kapit.
1: Kapit.
0: Bintulu. Dengan Miri.
1: Oh, itu di Sarawak lah tu.
0: Tersepit.
1: Bukan yang menari sepit tu, kita menari buluh tu dia sepit.
0: Oh, iya ke?
1: Sepit kaki. Lepas tu?
0: Jadi itu dah dia antara kawasan-kawasan lah.
1: Yang
0: pagi ni. Hujan. Ribut peti dengan hujan lebat. Dan kawasan kawasan ni mungkin hanya sampai pukul 10 pagi je lah.
1: Itulah sekejap.
0: Dan kawasan-kawasan lain setakat ni clear lah.
1: Clear ya?
0: Untuk
1: pagi hari
0: hujan.
1: Bagus. Jadi kalau muak-muak kita nak, orang kata yang membasuh baju dan sebagainya, boleh nak keringkan keringlah. Boleh membasuh semuanya. Okey.
0: Yeah.
1: Dan juga sebentar ketika nanti kita akan berkongsi dengan topik kita. Sekali lagi kita buka talian 0322823567.
0: Yes.
1: Untuk telefon ke konti boleh. Dan kita akan bagi bonus. Boleh buat ucapan pagi. Dan juga kita minta lagu pagi kan.
0: Buat permintaan
1: siapa nak bagi pagi-pagi. Kita nak bagi lagu. Hello,
0: Kemon. Bukan susah pun. Kita hanya cuma perlu telefon 0322823567.
1: Oh, sekarang dah upgrade.
0: Betul, ada tulis itu. Saya baca je.
1: Tak apalah. Okey. Jadi telefon jangan lupa untuk kita bagi, kita buat percambahan minda untuk pagi hari ini.
0: Betul.
1: Selalunya kalau kita bangun pagi dia lemau kan.
0: Jadi
1: otak, tangan berjalan, kaki berjalan, otak pun kena berjalan.
0: Jadi kata semua call apa talian Asy FM, kita orang khabar tu kita berborak berkaitan dengan topik kita pagi ni.
1: Dan juga kita boleh berkongsi di
0: Mana tu?
1: TikTok.
0: Di live TikTok live.
1: Di Facebook.
0: Instagram. Mana-mana je lah yang kacang suka semuanya. Jadi pagi ni moh, aku nak ajak kacang bersenam rubik dulu.
1: Oh, ingat bergogol. Kita
0: pun kena senam rubik ni kacang lagi ni.
1: Rubik ya?
0: Ya, ini dah.
1: Nak kita rubik.
0: Nanya lagu seterusnya. Di ruangan Gajo Asyik. Selamat pagi sayang Nur Kumalasari.
1: Oi, rubik lagu tu.
0: Kita rubik.
1: Okay, selamat pagi sayang. Okay, lepas lagi. Come on.
0: Ke tepi. Duduk tengah balik.
1: Gajo Asyik.
0: Main-main.

0: Wow.
1: Itu dia. Ragu-ragu.
0: Ragu-ragu.
1: Ragu je tajuk dia, bukan ragu-ragu.
0: Kan ingatkan apa nama ni, tak sehaluan lagi tajuk nama lagu. Dia rupanya ragu-ragu.
1: Ya, yeah, ragu-ragu.
0: Bukan garu-garu.
1: Bukan. Itu dari KSSP band lah. Salah satu band orang kita dalam dialek Jakon lah.
0: Baik.
1: Kita pernah bersua muka ni dengan dia, kita pernah kan?
0: Ya, yeah, pernah.
1: Dekat Keluang Johor.
0: Di Keluang hari itu kan. Jadi itu dia syabas. Tanyalah.
1: Tapi kan saya ada dengar-dengar lah.
0: Tapi.
1: Berita soal baru ni, penyanyi dia yang menyanyikan lagu Ragu ni telah kembali jugalah ke ni.
0: Ya betul. Jadi apapun.
1: Takziah.
0: Ya takziah. Apapun ya, kumpulan yang ada tu yang hidup kita teruskan.
1: Mm-mm.
0: Jadikan kenangan lagu tu sebagai kenangan. Yes. Menguatkan lagi semangat.
1: Betul.
0: Agar tidak luntur untuk meneruskan perjuangan dalam bidang seni.
1: Betul. Kita kena galas tanggungjawab.
0: Betul.
1: Seterusnya.
0: Uh-huh.
1: Untuk banggakan dia yang telah pun pergi.
0: Okey betul. Dan sambil-sambil tu juga saudara, pada rakan-rakan yang terus orang kata minum sarapan pagi ni. Sambil-sambil tu kan, walaupun pukul 9.29 minit pagi.
1: Sambil-sambil tengah nyiat roti canai.
0: Bahasa bung roti canai. Dia apa nama, nasi lemak tiba bungkus.
1: Mi goreng
0: sepinggan. Dandan.
1: Kuih. Keripap.
0: Sambil duduk tu, kita ambil lagi berita-berita, cerita-cerita yang terkini, berita-berita yang sahih, terutama di muka hadapan di berita-berita Utusan Malaysia. Kelas sosioekonomi baru ganti B40 dan T20. Guna kaedah PAKW berasaskan pendapatan boleh guna bersih. Itu di muka hadapan. Dan dua jantan maut tertimbun semasa melombong emas dengan partner lesen. Satu dan juga Sultan Selangor titah jangan salah tafsir perpaduan Melayu. Dan juga ada gambar yang cukup menarik, semai anak pokok bakau, ekosistem paya bakau penting untuk menghalang hakisan ombak dan menjadi lokasi sumber makanan hidupan laut. Itulah dia. Muka hadapan masa ni di Utusan Malaysia.
1: Wow.
0: Kena rajin-rajin membaca.
1: Betul. Sebab membaca itu adalah jambatan ilmu.
0: Betul. Dan kadang-kadang berita-berita yang sahih yang betul ni semua dia dapat dalam kereta utama akhbar. Berita di kaca TV ataupun di radio sendiri.
1: Tapi sekarang ni senang ke nak dapat surat khabar lagi? Rasanya senang je kan?
0: Senang.
1: Kedai-kedai tu
0: masih lagi dengan ada harga RM2 bung, RM20
1: RM2 je pun. RM2
0: Jadi sekurangnya dengan membaca tu, kertas tu kita boleh jadikan ni
1: bahan ni seterusnya. Contoh macam goreng keropok ke.
0: Bung nampak buang goreng keropok. Kalau kita nak bungkus nasi lemak.
1: Betul.
0: Kita nak kita semula. Macam-macam kita boleh buat.
1: Ya, yeah, macam-macam. Boleh buat kapal terbang.
0: Joget kapal terbang memang betul.
1: Dulu kan.
0: Tak kenapa pun kan. Siapa budak-budak kan dapat buat kertas tu. Ada bunyi. Dia pun.
1: Padahal tak ada apa pun
0: kan. Orang kata nanti dia boleh terbang tinggi.
1: Ya ke? Mungkin lah.
0: Tapi tak dia sampai pun.
1: Aerodinamik kan.
0: Betul lah kan.
1: Kita tak tahu.
0: Sebab dia ada.
1: Sebab dia belajar lain, kita tak belajar lain.
0: Satu hembusan.
1: Mungkin kapal terbang tu jadi takut, mungkin lagi laju.
0: Tama-tama kalau kita makan petai.
1: Tapi cakap pasal kapal terbang kan, saya ada kenangan manis. Kapal terbang kertas, saya ada kenangan manis. Saya pernah kalahkan kapal terbang kertas pelajar daripada UTHM. Berkaitan dengan apa yang nak jadi itu?
0: Nak jadi laju?
1: Dia nak jadi itulah pilot tu.
0: Kelajuan.
1: Dia belajar untuk jadi pilot masa depan kan. Jadi dia cabar kita orang ni lawan kapal terbang kertas dia siapa paling jauh. Jadi saya yang menang masa tu.
0: Saya berkenan dengan Aris.
1: DJ Asyik FM pun takkan kalah dengan pilot kan.
0: Come on.
1: Kita serba-serbi boleh.
0: You dengan pilot, I dengan pramugari. Come on. Nak juga.
1: Kita fight.
0: Okay,
1: jadi berbalik kepada topik kita ya.
0: Okay.
1: Topik pagi kita antara air kosong dengan air manis. Yang mana pilih

0: harian anda.
1: Jadi
0: kita bacalah sebersikit yang komen sebab ramai, ada lebih kurang 13 orang.
1: 13 yang komen tu.
0: Beri respon sebab tajuk senang ke?
1: Iyalah.
0: Jadi ni lah. Sukalah.
1: Okey, paling senang.
0: Kata Amran Anjang. Kenapa nama Amran Anjang naik yang pertama?
1: Tak tahulah. Suka sangat dia komen-komen dulu.
0: Suka sangat dia ni.
1: Meran pun.
0: Banyak waktu ke terluang tu.
1: Okey.
0: Okey, Amran Anjang cakap, saya lebih suka air kosong atau air masak je. Tapi saya langsung tak menghalang rakan-rakan yang nak belanja. Empat kali seminggu pun saya tak kisah. Jika menolak, saya risau dikatakan sombong pula.
1: Dahsyatlah kata-kata Amran ni.
0: Saya rasa macam tertariklah dengan kata-kata Amran.
1: Yelah.
0: Mungkin lepas ni, kejap lagi habis konti, Amran baik hati ke? Kan?
1: Jangan menolak kalau...
0: Saya pun tak suka menolak ni, Amran.
1: Ya. Jom lari lepas ni.
0: Okey, jangan lagi kita ni ya, Amran ni ya, kaita.
1: Yang manis-manis je.
0: Yang manis-manis.
1: Yang manis-manis.
0: Teh oh jaya. Melo jaya.
1: Amboi. Lemasyap kau.
0: Sampai sengit-sengit, baby.
1: Takut.
0: Jadi jom kita beribor terlebih dahulu. Dengan lagu seterusnya.
1: Okey.
0: Masih lagi di Gahju Asyik. Menan Mai Huat.
1: Menan Mai Huat, ya.
0: Gerai like semai. Nak tambah semalai pula. Semai. Ini dia, jom kita dengarkan.
1: Jom.
0: CFM.
1: Gaju Asyik. Hey.
0: Asyik. Lulala.

0: Itu dia Haro Hachin Maye.
1: Haro Hachin Maye.
0: Daripada kita punya legenda.
1: Legend kita.
0: Hitam Jelmo.
1: Abang Hitam Jelmo, semoga sihat-sihat selalu. Betul. Ya. Baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan Gahju Asyik untuk pagi hari ini.
0: Masih lagi bersama dengan Kucan Dua, pasangan laris.
1: Laris di Parasan.
0: Bapak-bapak, terima kasih buat para pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM.
1: Betul.
0: Walau di mana berada sekalipun.
1: Okey, sebab kita ambil talian dan pemanggil dan juga apa nama membaca di topik kita, dia kongsikan pada pagi ini.
0: Betul.
1: Apa yang menarik dikongsikan bersama yang berlaku yang menerusi ruangan TikTok, kalau kita lihatkan
0: apa nama tu
1: ada satu viral berkenaan dengan sekeluarga ni dari dari jerantut ya. Masa tu apa nama ni, kalau kita tengok dia punya apa ni yang diviralkan di di aplikasi TikTok. Siapa dah Sultan Pahang masa tu dia semua lalu dekat di kawasan dia jerantut tu.
0: Ya, dekat TikTok ada saya nampak
1: Jadi satu macam terharu jugalah kan. Orang kata kalau apa nama Sultan Pahang lalu tiba-tiba dalam keadaan pada masa yang sama macam dia nahu kan, orang tu nak sampai kan, mungkin dia mengikuti perkembangan kan.
0: Betul.
1: Tulis poster untuk apa nama ni nakkan tuanku supaya
0: dia
1: berhenti.
0: Kata, tolong berhenti sekejap tuanku.
1: Kan
0: tu, macam tu lah.
1: Betul. Lepas tu risau lah dia kan, pengiring-pengiring kan. Orang takut jugalah. Tapi
0: tukut kejadian ragut
1: dan segala macam
0: ke.
1: Tapi itulah dia kan, apa nama ni, raja kan, raja. Dia ada sifat kepun apa ni masyarakat semua kan. Dia berhenti nak tanya apa yang berlaku. Yang bestnya bila anak dia bercakap, "Atuk, saya nak api elektrik, saya nak tengok TV," katanya. Please comel.
0: Macam tu ya. Dan kebetulan pula hari ni hari Hol sebenarnya. Hari Hol Pahang. Jadi orang Pahang cuti ya.
1: Cuti orang Pahang ya. Jadi itulah dia. Indahnya kan ya. Kalau orang kata apa yang diharapkan untuk memohon elektrik dah pun cepat dah ditunaikan. Alhamdulillah kan, kemudahan orang kata bendanya sekejap. Tapi prosesnya yang melambatkan.
0: Betul.
1: Jadi dengan pertolongan daripada tuanku sendiri, jadi alhamdulillah sekeluarga dan jiran-jiran tetangga yang lain pun dapat menikmati elektrik dengan sebaik mungkin.
0: Betul. Berkaitan dengan
1: tanya.
0: Orang khabar tu, info hari ini lah ya, yang dikongsikan oleh DJ Bunga Kembang Setaman tadi.
1: Kembang sangat,
0: bunga-bunga lain lah ya. Okey, jadi itu dah pun ni. Kita pun masih lagi tiada pemanggil. Jadi untuk pengetahuan semua, jangan hubungi talian WhatsApp Asyik FM ya. Nak hubungi untuk berkomunikasi dengan kita, hubungilah talian konti Asyik FM, iaitu 03-2282-3567. Sekali lagi aku ulang. 03-2282-3567.
1: Boleh telefon sekarang sebelum kita memainkan lagu. Jadi kita baca perkongsian yang seterusnya menerusi topik kita. Apa agaknya perkongsian seterusnya?
0: Perkongsian kita berkaitan dengan topik kita ya. Yang topik kita menyatakan antara air kosong dengan air manis, yang mana pilihan harian anda? Kalau tadi Amran Anjang cakap macam tu, sekarang kita, sebelum kita baca, kita terima dulu panggilan. Okey.
1: Cepat macam tahu je kan.
0: Tekan mana ni?
1: Tekan
0: satu.
1: Tekan satu.
0: Sebentar ya. Sebentar. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Ferry.
0: Oh, ni Abang Jo hari rasanya.
1: Kenal dia kan suara kan. Mocik dah lama tak sama.
0: Betul lah. Saya rasa betul dah ni.
2: Betul ke?
0: Kalau salah signal tu tutup dulu, ada bunyi tik tak tik tak tik tak ke. Berhenti tepi, faham, berhenti tepi.
1: Dahsyat ni. Encik Jo ni, hebat Encik Jo ni kan. Memang betul-betul memang pendengar setia lah. Sanggup tepi dia bunyi dengan
0: signal kan. Ada bunyi lagi tik tak tik tak tik tak.
1: Okey, sehat ya.
2: Memandu sambil main phone tak mana boleh berhenti tepi jalan.
0: Betul. Jadi Abang Jo, apa khabar hari ni?
2: Baik.
0: Semua
2: bangga Melaka.
0: Abang Jo, nak ke mana tu? Abang Jo nak ke mana tu bawa kereta tu?
2: Alah, nak pergi cari minum pagi.
0: Nak pergi minum pagi dari mana ke mana?
2: Ada di sekarang, ada di Bukit Tanah.
0: Di mana?
2: Masjid Tanah Melaka.
0: Masjid Tanah Melaka. Noh kau. Oh. Jauh dah.
2: Cari asam pedas.
0: Cari asam pedas. Jangan apa, Jun. Nanti pagi-pagi ni makan asam pedas. Nanti perut berkorok-korok-korok. Macam tu nanti.
2: Okey, perut tahan. Perut keluli.
0: Okey. Jadi apa, Jun? Memandangkan apa, Jun kan nak pergi cari makan. Betul? Jadi topik kita hari ni berkaitan dengan minum. Abang Ju pergi makan tu sekarang. Jadi yang mana akan jadi pilihan Abang Ju? Sama ada air manis ke air kosong?
2: Banyaklah minum air kosong yang kesihatan.
0: Itu pesanan dari Abang Ju. Kalau Abang Ju sendiri akan pilih air manis ke air kosong?
2: Air kosong. Air manis seminggu sekali.
0: Seminggu sekali?
2: Kalau orang belanja hari-hari pun tak apa.
1: Oh, kalau itu biasa.
0: Itu kita punya sahabat tadi pun cakap macam tu juga. Amran tadi.
1: Tapi kalau mokci kan, kalau makan asam pedas kan, mokci nak air dua-dua.
0: Dua-dua, betul?
1: Air manis kurang ke pedas, air kocong cuci pulut.
2: Muka dah manis.
1: Muka masihlah manis.
0: Muka sebelum keluar rumah curah gula.
1: Curah gula.
2: Jerah madu.
1: Ya lemak jerah madu. Tak apa, madu bagus untuk kesihatan.
2: Yo, mari wajib makan sepedas.
0: Maka alamak, ajaknya kita tengah konti.
1: Itulah masalah.
0: Sahaja je nganjing kita.
1: Lain kali bagi tahu nak turun bagi tahu.
0: Kalau nak pergi lain kali wahab lah.
2: Makan sepedas dia sekejap pun.
0: Yalah, tak apa. Abang Jo makanlah. Kita orang kerja lagi makan dekat Kaita je.
2: Dekat Kaita. Sempat nanti kita tapau.
0: Okey, boleh. Terbaik. Abang Jo ada ucapan tak pagi ni untuk pendengar-pendengar kita?
2: Banyakkanlah minum air kosong. Kurangkan minum air manis-manisan. Minggu sekali tak apa.
0: Betul. Kalau
2: dah manis, jangan minum air manis. Tapi kita manis lagi susah.
0: Betul. Nanti kena kencing manis.
1: Itu penyakit kencing manis.
2: Mana ada kencing manis? Kencing tawar.
0: Kencing tawar pula.
1: Pula.
0: Okey, apa-apa
2: pun. Mana ada kencing manis?
1: Baik. Cik Jo, apa pun terima kasih kerana penyertaan untuk pagi ni. Telefon ke Konti Asyik.
0: Betul.
1: Okay, jaga diri.
2: Pagi ni kenapa telefon Asyik susah dapat dah?
1: Ramai. Agaknya dalam satu talian ramai yang
0: mungkin
1: ni.
0: Mungkin dalam satu talian 5-6 orang call ko.
1: Sebab
0: kita
1: tu dia.
0: Tak pasti.
2: Rasa tak baling je pun.
1: Jangan. Kena sabar.
0: Kalau nak baling tu, baling dalam beg saya je.
1: Tadi pun tu baling dalam beg.
2: Jauh sangat.
1: Tak apalah. Apa-apa pun, dia pun dah berlut. Terima kasih.
2: Apa-apa pun terima kasih lah. CFM layan kami yang
1: huru-hara. Huru-hara. Kami lagi lah. Huru-hara lagi.
0: Kami haru-hari.
1: Okey. Terima kasih. Hati-hati yang mandu.
2: Joget sikit.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia.
0: Perkongsian dari Abang Jo hari kita.
1: Abang Jo hari ya. Terima kasih. Siapa lagi nama ni pun 0322823567.
0: Ya, betul.
1: Sebelum kita nak panggil rakan yang lain pula.
0: Ya, betul.
1: Apapun kita berlagu dan kembali kita selepas ini menerusi ruangan
0: Gaju Asyik.

0: MyFreeView 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Moi numoi. No,

0: lagu joget.
1: Joget Pak Duda.
0: Oh, nampak Duda dia memilih sangat. Yeah. Sekali Pak Duda pun pandai memilih.
1: Ya. Yeah. Tapi Pak Duda bergaya orangnya.
0: Iya ke bergaya.
1: Duit pun banyak.
0: Berkepuk-kepuk.
1: Badan pun sadong.
0: Sadong. Bukan saudah.
1: Bukan saudah.
0: Bukan mokcik nak jadi saudah.
1: Oh, mokcik saudah lah ya. Dia Duda mokcik saudah macam tu.
0: Tapi tak apalah. Biarlah. Sebab kan dia memilih tadi.
1: Buah nangka jadi cepat lah.
0: Biarlah kita carilah buah apa ni. Buah manggis. Habis-habis kita nangis.
1: Wah, pandai berpantun nampak Cik Puan sekarang.
0: Mestilah.
1: Mentang-mentang baru balik daripada bumi Sabah.
0: Kais pagi makan pagi. Yeah. Kais petang makan petang.
1: Lepas tu? Ha?
0: Bangun pagi kosong gigi. Oh, lepas tu kita sambung buntang.
1: Okay, tak boleh air, tak boleh nak fikir.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Tak boleh air try.
0: Okey. Masuk. Okey, dia.
1: Budak-budak bermain gaseng.
0: Ya, betul. Okey, dia. Yeah.
1: Bermain gaseng di tepi perigi.
0: Perigi. Bahaya tu dek, jangan. Okey.
1: Kalau cik adik yang cantik sedang runseng. Nanti ku patahkan kau punya gigi.
0: Oi, kasar kau ni kan, Kamai. Nanti kita balas balik. Tapi
1: sebelum itu,
0: gigi dia gasing digigitkan kita. Lepas ni kita gigit je pula ya. Okey. Jadi sebelum tu kita kongsikan bersama cerita-cerita dunia ni macam-macam tau. Kita nak pergi ke Bangkok sewadi kan.
1: Mak ni aku nak guna mana-mana. Lepan celik. Cempaling kong lau. Thailand. Ini suara background.
0: Okay. Di Bangkok, tindakan seorang wanita di Thailand.
1: Okay, betul.
0: Okay, ya. Isteri atur suami untuk tunang kali kedua.
1: Amoy.
0: Oh, bagus isteri dia ni.
1: Ada dua, ada lebih lagi isteri macam ni.
0: Nantilah, aku cari dekat ni. Dekat ni, tepi-tepi dia.
1: Okay, apa ceritanya tu?
0: Ini kan seorang isteri mengaturkan majlis pertunangan buat suaminya untuk mengahwini. Isteri kedua menjadi tular di media sosial. Mm-mm. Berlaku selepas menyatakan nak hubungan itu diumumkan secara rasmi untuk mengelakkan sebarang spekulasi dan gosip masyarakat tak nak fitnah ni.
1: Betul.
0: Eloklah juga kan. Dia kalau benda-benda baik ni, biar kita war-warkan.
1: Betul.
0: Jangan kita sorok-sorok. Bila jatuh fitnah, bayar.
1: Nanti dosa orang.
0: Dosa. Bukan orang dosa. Kita dosa.
1: Ya, kan? Betul.
0: Jadi, isteri pertama tadi namanya Yupin Yatintai.
1: Apa pin?
0: Yupin Yatintai.
1: Yupin Yatintai. Betul-betul? Salah tu. Macam tak betul je tu.
0: Sudahlah. Nanti kali ketiga bunyi lain.
1: Yupin Natintat.
0: Bertindak mengetuai perarakan berkenaan selain mempengerusi dia bahasa bini yo. Jadi orang pengerusi. Kata ketua,
1: jadi pengerusi ketua. Untuk dia acara
0: yang,
1: tu.
0: Dia acara nak meminang bakal bini akan dikahwinkan. Dengan berharga hantaran bernilai RM36,482.
1: Bat.
0: Itu ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia.
0: Kalau bat tadi RM300,000 bat. Jangan main-main. Mas
1: zaman
0: kahwin
1: RM42,000. Macam-macam ya. Nasib baik dekat seberang kata jana. Kalau dekat Malaysia, apa jana boleh buat? Jana tak boleh buat apa-apa.
0: Jana dia jadi jahanam. Hati-hati.
1: Hati.
0: Jadi itulah dia, kadang-kadang tu nak menjadi kedua ketiga ni memerlukan apa ni, persetujuan sebagainya. Betul. Untuk kerukunan rumah tangga.
1: Benar sekali.
0: Ini terjadi di Bangkok ya.
1: Di Bangkok.
0: Jangan salah. Kita kapan ni
1: Ini sebut bukan dika. Malaysia lah. Nama dia pun tadi Samina Tat macam tu. Lebih kurang lah. Saya ingat belakang aja.
0: Cukup lah. Jangan sebut.
1: Cukup lah kau. Jangan kau ulang lagi. Jadi kita berbalik ke topik kita lah.
0: Topik
1: pagi kita. Antara air kosong dengan air manis, yang mana menjadi pilihan harian anda?
0: Betul.
1: Kalau tadi rakan-rakan kita dah call, ni kita seterusnya lah. Amin Wak Muda. Kata Amin Wak Muda, saya suka air kosong, tapi ada yang bersejuk siang dan malam. Walaupun orang tua dah nasihat jangan minum air sejuk terus, tapi hati tetap air sejuk.
0: Oi. Air sejuk siang dan malam.
1: Tapi dia air kosong lah.
0: Dia macam dia pantun sejuk. Bunyi kau baca kan?
1: Betul, betul.
0: Air kosong siang
1: bukan,
0: dan malam.
1: Bukan.
0: Buat diminum kerana haus.
1: Ada lah pantun dia. Dia sabar dulu. Kata Liong Marlina pula. Okay. Liong Marlina cakap, dia kata, saya lebih suka air kosong berbanding air mana-mana. Mm-mm. Beli gula 1 kilo tak luak dan tahan berbulan-bulan.
0: Eh, betul.
1: Macam mochi macam mana? Macam tu juga ke?
0: Mochi macam tu lah. Yeah. Mochi macam dengan lemon
1: kalau
0: sama.
1: Kalau macam Airi sampai dekat kedai cakap, gula dah habis.
0: Gula dah habis ya?
1: Macam tu.
0: Kau ni kejam sangat lah. Kau baik tutup kedai.
1: Dia cakap kat saya, gula dah habis. Sebab saya beli banyak-banyak terus kat rumah, simpan.
0: Teruk sangat dah.
1: Nanti tenang, kalau dia tutup kedai, saya pula jual gula.
0: Melampau sangat
1: ke? Bukan saya minum air mana.
0: Jual
1: balik gula.
0: Jual balik.
1: Tapi sebenarnya itu adalah satu kesalahan.
0: Janganlah. Itu kita cakap mencatut barangan.
1: Nah, itu nama dia, mencatut ya?
0: Yes. Kau mencantas ya?
1: Betul.
0: geram pula gula jadi itu dah ya. Leo Malan, terima kasih dengan perkongsian itu yang terbaik ya. Kita tak boleh buat kesimpulan sekarang. Kita
1: betul.
0: Kan kesimpulan masa
1: betul.
0: Habis nanti.
1: Jadi kacang semua, kalau boleh jangan yang peniaga-peniaga lah kena.
0: Yalah.
1: Kalau nak meniaga kena jujur apa
0: semua. Betul.
1: Semuanya. Jangan buat macam yang contoh Hairi sebutkan tadi ya. Simpan gula, simpan apa lagi selalunya.
0: Semualah simpan barang
1: dia. Minyak lah, apalah tak ada lah, tapi bila harga naik baru nak jual.
0: Kan.
1: Macam tu tak boleh.
0: Bak kata
1: bak kata awi kecil pun ong nyam juju ong
0: nyam juju ya na ong ni ya na apa
1: ong nyam ong kena juju tahu nak menaga
0: tapi okay. Aku ngan ngan
1: kenapa ngan
0: aku ngan juju ngan ong jantan
1: kenapa jantan ong nyam mau juju
0: nyam nyam mau aku
1: ong nen kelak aku
0: dia tipu aku
1: aku campak buang ong kelak jadi
0: ya
1: jom
0: okey
1: ong nyam juju
0: yalah kaju asik
1: mai rumah.

0: Tenang je. Untuk tenangkan pikiran.
1: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
0: Alah, hidup ni stres.
1: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
0: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Sambung
1: apa lagi nak bercakap.
2: Tiba-tiba terkejut kan. I nak buat rapping tadi kan.
1: Oh ya. Kobina hoyo. Come on everybody, put your hands up. Tapi kan sejujurnya lah, lagu gemai ni sedap sebenarnya. Tapi sound system dia agak nisket lah. Jadi kepada pengurusan gemai band,
2: yes,
1: kalau boleh record baru, record baru.
2: Oh,
1: ha, jangan sampai air yang cover kan.
2: Kita upgrade kan. lagu sedap tapi kita upgrade kan bagi yang lebih sedap dah.
1: Yeah, betul. Bagi air suara memang sedap sikit lah.
2: Ya. Yeah.
1: Sikit aja lah.
2: Sikit je lah ya. Nasib je baik manis tu sikit aja. kalau pang manis, pang payah lah. Okay. Okay, masa lagi bersama Kak Asyik untuk pagi. Hari yang cukup indah. Hari Jumaat. Dan kita nak hoda hari kah, hari terakhir pada anak-anak kita yang bersekolah.
1: Betul. Lagi. Sebab esok dah mula cuti sekolah. Cuti panjang. Dua minggu betul.
2: Dua minggu. Cuti penggal kedua. Jadi merangkap dengan menyambut Hari Raya Haji pula.
1: Idul Adha.
2: Jadi itulah dia lah. Cuti untuk adik-adik kita. Selamat bercuti. Manfaatkan cuti yang sedia ada. Mungkin selain kalau orang kata nak bercuti bersama keluarga. Dan nak healing-healing boleh lah. Cari tempat-tempat yang hilang segala penat macam belajar seharian.
1: Macam Mokcik ada plan nak mana-mana tak?
2: Dalam 2 minggu dah cuti ni, dia tunggulah keadaan jugalah. Kalau kita nak keluar pun, kita nak bila nak cuti dia keluar daripada Kuala Lumpur pun, semuanya pun pastinya Mokcik tak suka nak melalui kesesakan lalu lintas.
1: Oh, kalau macam Iris, Iris tak tengok keadaan. Iris tengok duit dulu ada tak.
2: itu salah. Itu betul. Merancang lebih baik. Benda-benda macam ni.
1: Pergi-pergi tak ada duit
2: kan, dah. Kan nak makan susah. Betul. Ya, betul. Katakan kalau setakat berkilah masak sendiri okey lagi.
1: Okey lagi.
2: Tapi kalau orang kata nak stay satu tempat tu yang lama, walaupun kita nak anak-anak kita suka nak mandi kolam segala macam, itu semua memerlukan
1: modal. Okay. Jadi sebaiknya kalau ngek keluar modal, kacang minum air kosong aja macam topik kita ni.
2: Betul lah. Kena lah.
1: Memang kena.
2: Memang betul-betul laris lah.
1: Iyalah.
2: Jadi air apa ni? Air masya, air manis.
1: Air manis.
2: Mana satu pilihan?
1: Kalau pergi dekat sungai tu minum aja air sungai tu kosong.
2: Janganlah. Nanti kau dah mandi kat atas.
1: Iya ke?
2: Kau lalu Mochi ambil.
1: Habis.
2: Oh sedap juga.
1: Macin.
2: Bukan lemak.
1: Bukan.
2: Jenuh pula. Jangan.
1: Jenuh pula pergi ke klinik.
2: Sudah.
1: Duit lagi. Okey, jadi jam. Kita berbalik kepada topik kita. Ada yang komen dekat Facebook ya. Katanya air pilihan akak. Biasanya air kosong atau air suam berbanding air manis. Banyak manfaat air kosong, air suam ni. Itu pendapat akak lah. Tapi memang betul. Dan seterusnya kata Kak Rosmawati. Bahmud Rose. Katanya Rose saja je. Rose.
2: Brazil tadi dah. Air pun dah.
1: Kata Kak Rosmawati, dia kata air kosong. Dah 40-an ni. Semua kena beringat-ingat. Lagi-lagi saya ni obes. Walaupun tak ada kencing manis dan darah tinggi, tapi makan minum berpada-pada.
2: Betul
1: juga sebenarnya.
2: Ingat sebelum terkenok. Betul. Jadi kalau dia mengaku diri obes, dalam obes dalam erti kata sihat, bagus. Tapi dalam bagus tu kena berjaga-jaga.
1: Betul.
2: Jadi kalau boleh kita walaupun kita sama kakak tadi, namun kalau sama-sama kita obes, jadi lepas ni kita akan jadi best.
1: Lepas ni kita body pun jadi best.
2: Yes.
1: Semuanya rasa best.
2: Ya. Yeah.
1: Jalan-jalan tak penat, best.
2: Aku kenapa ni semua kan best. Jadi itulah dia. Air kosong yang terbaik, pilihan yang terbaik.
1: Okay. Jadi apa-apa pun sekarang 10.37 kejap lagi. Tapi masih ada lagi waktu. Bagi tahu awal lah ya.
2: Berita
1: sebelah kelak lagi. Ada berita dalam Dalai Jakon. Tapi sebelum kita ke berita, kita berhibur dulu lah. Jadi dah, kita ke International Yonale.
2: International.
1: Daripada Avengers Sevenfold lah. Siapa yang tahu lah. Tapi lagu ini memang pujaan hatiku lah. Ini dia Dear God, Avengers Sevenfold.
2: Dear God.
1: Kepada Tuhan. Itu baca Melayu dia lah. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur dengan Avengers Sevenfold. Dear God.
2: Gajo asyik.
1: Main umai. Semoga terhibur hendaknya.
2: Okey.
1: Ya, emang semua.
2: Pah, palis.
1: Wah, ya.

0: Ya, jangan kau tembirang.
1: Sampai di batu lah, jangan temberang.
0: Jangan tipu-tipu. Ha?
1: Ya, itu dia daripada.
0: Itu dia kata Aida cepat.
1: Aida cepat, ya. Jangan temberang. Pak baik kita nipu-nipu orang. Ya.
0: Okay, sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 10.51 minit pagi. Mm-hmm. Dan sebentar saja lagi kita akan beri laluan untuk berita dalam Dialek Jakon ke udara.
1: Ya, dan kembali kita ada masa lagi. Ha? Selama lebih kurang 1 jam untuk kita ke udara hingga ke pukul 12.30 hari kelak. Jadi, jangan ke mana-mana untuk kita kongsikan berita yang pastinya berita dapat dijadikan panduan dalam setiap kehidupan daripada kita.
0: Betul.
1: Jangan kita ambil peduli dengan apa-apa yang berlaku ataupun cerita-cerita yang semasa sahih dan betul dan benar. Cuma hanya di RTM.
0: Betul. Berita yang sahih hanya dekat RTM. Betul. Okey, apa-apa pun jomlah kita berhibur terlebih dulu sebelum berita. 11 pagi ke udara.
1: Yeah.
0: Jadi jom kita layan, ini dia lagu dari kumpulan Perloy.
1: Perloy
0: yang maksudnya bintang dalam dialek Ternia. Tajuk lagunya Simpang 3 kampung kita.
1: Perloy. Yeah.
0: Berkelipan.
1: Iyalah.
0: Ya, betul.
1: Nanti Ye pun nak nyanyilah. Arik nak pun. Cepatlah nyanyilah.
0: Perloy. Perloy bukan.
1: Dia macam twinkle.
0: Bukan. Ini yang Simpang 3 kampung kita.
1: Yeah.
0: Jadi jom kita layan.
1: Jom, kaju asyik.
0: Main.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Puluk, Pustuwer.
1: Tenggung lah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye, sana Kampung Puluk, Pustuwer. Semong lah asik FM moy nang moy. Semong lah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan ikat disampaikan Dehai Rizal Safri. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah dapat pemakaian pangkat Lieutenant Commander TLDM di Istana Shah Alam. Majlis pemakaian pangkat itu disempurnakan Sultan Selangor bersama dengan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Dr. Zulhelmi Itnain. Pertukaran perkhidmatan baginda daripada Tentera Darat Malaysia ke TLDM dalam cawangan eksekutif berkuat kuasa pada 19 November tahun lepas. Baginda kemudiannya dinaikkan pangkat Lieutenant Commander dengan tarikh kekananan 24 Februari hari lepas. Konsep perbelanjaan asas kehidupan kena tengah diteliti untuk menentukan kelayakan bantuan dengan subsidi kepada orang ramai. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Berinahu, pendekatan itu empat lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dengan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dengan komitmen sebenar isi rumah. Wayatnya, penelitian juga diambil kira realiti krisis global semasa hak boleh menambah tekanan kos sara hidup orang ramai sekiranya berlarutan. Tujuh inisiatif pembiayaan dengan bantuan kewangan diperkenal untuk membantu industri tempatan, terutamanya perusahaan mikro kecil dengan sederhana dalam menepani krisis bekalan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dengan Industri Sim Tezin Berinahu, inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, perlindungan ekspor dengan bantuan kecemasan untuk mengurangkan tekanan aliran tunai dengan memastikan kelangsungan operasi syarikat empat terjejas. Jakua menafikan dakwaan menyekat kemasukan pihak luar ke perkampungan orang asli tanpa asas hak munasabah. Itu sebaliknya, 395 permohonan dah pun diluluskan pada tahun lepas, manakala 255 lagi setakat Mei tahun ini. Pihaknya sentiasa komited buat tadbir urus nang inklusif dengan terbuka melalui kerjasama strategik dengan macam-macam pihak berkepentingan, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, sektor korporat, agensi kerajaan dengan institusi akademik.

0: lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Duo Laris. Yang Duo handsome, Laris, yang tampan rupawan. Ha. Dan juga bunga kembang setaman.
1: Macam hati, abang kata hati akan tertawan.
0: Ya.
1: Yeah. Oh ya, aduh dia. Masa lagi kita jam yang terakhir untuk masa ni. Pukul 11.14 minit pagi. Ya, ya, itu dia. Selama kita mengekalkan Laris yang memang terlaris di pasaran.
0: Orang kabar tu memang bak goreng pisang.
1: Ya, gabungan sentiasa yang sentiasa
0: panas,
1: Laris ya.
0: Sentiasa.
1: Kadang ada yang Pak Nawa tahu Laris. Kenapa pula Laris?
0: Laris tu Laili. Dan juga Iris. Dia jadi Laris.
1: Laris lah.
0: Macam mana Emo kan Pak Nahu?
1: Wah, balis. Kita khabar awal-awal hari-hari Laris.
0: Hari kakak akan bagi Nahu ya Emo ya. Kalau Laris itu maksudnya Laili dan juga Iris. Yang surang bunga kembang setaman. Yang surang sekucup, handsome tampan rupawan.
1: Itu dia nampak wan-wan ada belakang tu. Dan macam pantun dah.
0: Macam pantun 2, 3, 4, 5, 6 kerat. Jalan-jalan takut terbirat.
1: Kenapa? Ai dah bersemangat tadi. Tiba-tiba lah. Kacau lah. Potong.
0: Spoiler lah.
1: Okey. Dan kita dah nahu tadi. Kita dah penyertaan dari rakan berkenaan dengan topik iaitu air suam dan juga air manis.
0: Yes.
1: Tapi dalam arti kata dalam kehidupan ni kan. Walaupun orang kata air kesihatan tu memanglah air masak.
0: Betul.
1: Tapi sekali itu kita memerlukan kemanisan. Jangan pandai manis langsung. Nanti kalau pandai manis kan tak ada pula tenaga.
0: Nanti macam. Tak manis nanti macam.
1: Tengok dah perjalanan kalau hari satu minggu tak minum air manis kan macam.
0: Oh ya ke?
1: Dia tak ada pipi kembung-kembung dah. Nanti
0: jadi kuncup.
1: Dia kuncup. Jadi biasalah kan dalam ambillah walaupun sikit pun air manis tu yang berhasiat kena lah ambil.
0: Betul.
1: Ya.
0: Orang kabar tu buat tenaga. Air manis tu penting. Untuk tenaga juga sebenarnya.
1: Betul lah. Jadi apapun pilihan semua rakan-rakan ya, terletak di pada rakan-rakan sendiri. Tepuk dada, tanya selera.
0: Ya, tepuk dada, tanya selera. Dah makan ke belum? Kalau lapar, kejap lagi pukul 12 kita pergi.
1: Dan tengah hari ni kan kita tahu yang derumah tu terutama
0: mungkin ada yang tengah-tengah mok-mok tengah kerengung.
1: Wah, paling istimewa bunyi.
0: Air masak napa, mok? Air masak napa, mok? Wah, air tertarik berbangun. Wah, bagi makan air garam kosong kat baru nahu.
1: Palis, sebab dia panai bangun-bangun pagi hari dia tengok atas meja pun makan.
0: Acu ke lah budak sama nikah.
1: Pasal teruk dah budak surang ni kan. Gitu.
0: Jadi. Wah, kita dengar lagu pula lah.
1: Apa pasal? Sama lagi macam tu.
0: Penahu waya. Mana ngajak aja. Dengar lagu IKT, lagu Nurul. Belau Nurul.
1: Lagu apa?
0: Lagu

0: Aje curang.
1: Apa paha aje? Paha pada aje curang.
0: Ai nak umpat paha utana pada.
1: Pak boleh.
0: Pak boleh
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan ya.
0: Jangan. Okey jadi ini dia. Paha aje curang.

0: itu dia. Joget kapal terbang.
1: Kumpulan Dimentri.
0: Yeah. Tak tahulah datang dari kampung mana.
1: Dari kita akan
0: kampung mana
1: rudimentary tu? Saya lupa lah kan. Nak kena recall balik.
0: Itu kampung saya lah.
1: Oh ya ke? Kau ni, walaupun kita dah lama kan lupa lah.
0: Kadang-kadang lupa benda. Apa perkataan ya, lupa ni? Kita sering kali lah.
1: Sering kali. Bukan kita memainkan lagu-lagunya terlalu lama sangat nak ingatkan. Nazim, abang ingat kat, dekat Abang Hitam tu dekat mana?
0: Bintang kat mana?
1: Abang Hitam semua kat merata-rata kat Gombak, ada kat Kelantan.
0: Semua boleh kan ni kan?
1: Macam mana?
0: Macam Iris, semua boleh juga.
1: Semua lah. Bagus lah.
0: Kadang Selangor, kadang Pahang, kadang Jepun, Korea. Iris kan?
1: Iris.
0: Saya orang Korea.
1: Alright. Orang Korea kan, juga dari Jepun.
0: Wang Bungan Suha.
1: Nampak?
0: Sung Tse.
1: Cing Cing.
0: Wang Bungan Suha.
1: Asal macam nak tembak kan. Lepus.
0: Jadi ada nak kongsi sikit lah. Aku nak kongsi sikit lah.
1: Baik.
0: Berkaitan dengan akan berlangsungnya final Piala Malaysia. Ada mana PDRM dah pun bagi apa warning awal. Tindakan tegas kalau cetus kekacauan pada final Piala Malaysia.
1: Jangan macam tu.
0: Jadi PDRM dah bagi amaran akan ambil tindakan tegas layak kepada siapa-siapa ataupun mana-mana kumpulan ataupun individu yang cuba cetuskan kekacauan pada final Piala Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ni lah.
1: Jangan terlalu emosi.
0: Betul
1: kan?
0: Esok ni.
1: Jadi kalau menang tu biasalah.
0: Betul
1: dah.
0: Jadi Chan mengharap apa, Chan pun dah bersiap apa, dah buat persiapan rapi lah ya, dengan bekerjasama dengan macam-macam agensi, dengan jabatan untuk memastikan tahap keselamatan dengan ketenteraman awam
1: kan
0: terjamin sepanjang perlawanan
1: akan berlangsung di mana agaknya yang
0: Stadium Bukit Jalil.
1: Di Bukit Jalil ya. Jadi sebab itu
0: Sabtu ni esok ya.
1: Wah, palis bahasa bahasa ramai orang
0: akan ramai orang. Memang sibuk
1: di stadium tu. Jadi berhati-hatilah.
0: Berhati-hati.
1: Memandu yang paling penting bawa lah penamu ni naik kenderaan awam.
0: Betul. Yang memandu tu kena hati-hati. Yang naik kenderaan awam boleh selamat dah ya.
1: Betul.
0: Yang pergi tengok bola bawa anak-anak lagi lah. Pegang airan-airan anak-anak
1: tu. Kita nahu dalam apa namo ni kita suka ataupun ingin menyaksikan perlawanan bola. Boleh kita seorang pergi. Ada yang bawa anak-anak ya, bawa semua sekeluarga.
0: Ya, yeah, jangan sampai terjadi kes nanti siapa kehilangan anak yang bernama CA sila datang ke kaunter sekarang
1: kan.
0: Kita kalau boleh tak nak benda-benda macam tu. Itu kalau kita dengar pengumuman. Kalau kita tak dengar, kita dah panik
1: kan. Jadi lagi dah kacau.
0: Dah kena pergi tunggu balai polis pula. Jadi, kalau jumpa,
1: dah jumpa.
0: Kalau jumpa orang baik, kalau jumpa orang jahat, dah habis kena colek.
1: Itu dah tak tahu lah. Kita harapkan jaga anak kita, keluarga kita bawa tu dengan sebaik yang mungkin.
0: Betul.
1: Kita jangan sesekali buat kekecauan ataupun
0: betul,
1: kita jadi apa ni, propaganda.
0: Pula
1: orang cakap itu, kita boleh cakap lain dah. Jadi mencetuskan pergaduan. Boleh
0: betul,
1: macam itu.
0: Betul.
1: Jadi itu mengelakkan kita sama-sama nak menyebutkan gol tu, memang semua orang akan sebut
0: gol. Penalti, pre-kick,
1: kalau salah silap pun ada apa namo ni, dia punya referee kan.
0: Referee
1: akan memainkan menangkan penting.
0: Kan?
1: Dan lagi satu apa namo, sekarang ni bola kan canggih. Dan now dia buat silap, pas silap
0: ada
1: semua.
0: Ada VAR.
1: Dia zoom, dia tengok Iris
0: dia kan. Dia boleh ulang-ulang balik tengok Iris lubang hidung Iris besar
1: garu,
0: mana.
1: Dia ketiak ke. Dia nahu dah. Prik. Siapa suruh karu. Dia semua dah nak, jangan risau. Benda sekarang canggih-canggih belaka.
0: Kukut VAR tu boleh tengok mokcik. Prik. Mokcik. Wow, cantiknya mokcik.
1: Wah,
0: iklan
1: kan,
0: tu je.
1: Iklan. Kita bernampak mokcik kan.
0: Tengah pis.
1: Semua sekarang ni memang baguslah digital. Dia pak boleh menyembunyikan
0: betul
1: sesuatu tambah-tambah dalam pertandingan.
0: Betul. Jadi apa-apa pun, jom kita beribu dengan lagu seterusnya.
1: Seterusnya.
0: Permintaan. Lagu permintaan dari rakan kita yang datangnya dari Pademaran. Amri dengan lagunya Permata untuk Isteri dari Kopratasa.
1: Wow.
0: Untuk isteri dia ni.
1: Untuk
0: isteri dia ni.
1: Oh, so cute.
0: Ini ambillah juga untuk isteri saya kalau macam tu. Saya pasangkan untuk awak ya, sayang.
1: Adalah untuk suami-suami saya.
0: Ow.
1: Kaju asyik.

0: cukup lah kita sampai alamak, di sini aja.
1: Alam macam mana tahu-tahu je nak cukup sini pula.
0: Cukup lah. Jangan lama-lama bagilah orang lain pula.
1: Oh yalah, kan nanti tamak kan. Tak boleh tamak-tamak.
0: Nanti apa pula orang cakap. Tamaknya dua orang ni. Tak nak tukar-tukar.
1: Tamaknya laris.
0: Ambil lah kerja lah satu hari terus.
1: Tamaklah laris dah. Laris lagi.
0: Nak laris, laris lagi. Contoh dah lepas laris, laris lagi.
1: Laris lagi kan.
0: Laku produk kita.
1: Kan. Okey, itu kalau kita jual, langsung laku. Kan. Okey. Baiklah, Azdara. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama dalam penir. Rakan tugas akan mengambil alih ceropong ini. Ceropong yang bertugas ini. Dari pukul 12 hingga pukul 4 petang.
0: Ya, betul.
1: Jadi dengan itu kita mengundurkan diri. Mampun nak pergi dah. Kita cek pemakan ke depan ni tak? Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
0: Itu daripada Mochi. Daripada Iris belum. Daripada Iris apa-apa pun yang paling penting. Jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga. Asyik FM selalu dalam hati. Ikut cakap mak tahu. Jangan degil-degil. Mak cakap A-A. Mak cakap B-B. Jangan main-main. Ini dia lagi seterusnya. Ikut cakap mak dari Sainbet.
1: Alamak, terkena.
0: Bye-bye semuanya.
1: Bye.
0: I love you.

Gene, gentak balai kaki dua pala tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak tuntuk bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokok danak, kokok danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangkik mani, buong bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berduduk lah, keledang dusuk. Tentang berampak, beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parai awan.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu taala, gondol-gondol moyang-moyang ya, inak-inak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, gaul-gaul, gege ya, yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Bersama aku ya, Ustaz Agus Muhammad Sari ya, gitu ya. Ustaz Agus bin Muhammad Sari lah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala, hari ini ni ya, tazkirah tentang berkenaan dengan hari Jumaat. Itu sahabat rahmati Allah Subhanahu taala ya. Hari Jumaat adalah penghulu sebenarnya. Ia adalah penghulu segala hari. Entahnya sunnah yang sangat dituntut sebelum menunaikan sembahyang Jumaat ialah mani sunat Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang ingin datang dekat masjid naklah solat Jumaat, dia kena mani apa istilah ya, gitulah sebagainya ya. Maka hendak dia mani terlebih dahulu, menyucikan diri lah, membersihkan diri terlebih dahulu. Amalan ini yang bertujuan yang sebenarnya selamat dirahmati Allah SWT, membersihkan diri, menyegarkan tubuh nyawa kita dan menghormati jemaah yang lain agar sampai dekat masjid dalam keadaan yang terbaik lah pada diri kita, terbaik juga pada diri Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihannya kita memperolehi pahala sunnah, menzahirkan kebersihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala dan hadir beribadah dengan hati yang lebih tenang dan khusyuk. Rasa ngasingnya, rasa diri kita rasa ringan, lampung gitu ya. Apabila melangkah dari masjid, berbaharulah kita niat untuk menunaikan solat Jumaat kerana Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridanya ya, gitulah. Semoga setiap langkah kita dari rumah Allah pada hari Jumaat menjadi asbab keampunan dosa-dosa kita yang terdahulu dan keberkatan hidup ya, gitu. Aku sudahi ya waktu pik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Ya, Syafiq menemui lain daripada yang lain. Pukul 12.25 minit tengah hari. Om Mohan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Baiklah, Om Mohan, sekejap aja lagi pada pukul 12.30 kita akan ke segmen Fitrah Jakema. Dan selepas tu pada pukul 1, kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai Palang. Kepada Om Mohan yang mungkin tengah berehat tu, selamat berehat. Mana yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan juga kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, dekat sini ada info. Aku nak bagilah sekian info trafik, iaitu ada info kemalangan dekat E8 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT 2, susulan terdapat ataupun ada kemalangan dekat kilometer 319.66 arah utara Lorong Kik, dan kecemasan ditutup, trafik lancar, berhati-hati semasa memandu. Dan lepas tu ada lagi info penyelenggaraan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Kejap pembersihan median dekat kilometer 134.0 sampai kilometer 132.0 arah selatan dari Paguh ke Yong Peng Utara. Lorong kanan ditutup bermula pukul 9 pagi sampai 4 petang, trafik perlahan. Dan lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 291.3 arah utara Gopeng ke Simpang Pulai. Lorong kanan dan kecemasan halang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati semasa memandu. Jadi itu sebab serba sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Baiklah, Om Mohan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagi lagu daripada Peter Pan, Di Atas Normal. Semoga Om Mohan tiba, Asyik FM, moi no moi.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arif dalam rancangan Fitrah, pastinya setiap Jumaat 12.30 minit tengah hari di Asyik FM, Moinuma. Jadi, episod, kalau anda ingat, episod 1, episod 2, kita dah bersama dengan tetamu kita, Ustaz Muhammad Rahimi P. Ramli, penolong pengarah kanan bahagian penyiaran JAKIM. Dan alhamdulillah, direzekikan kita masih lagi bersama dengan Ustaz. Kita nak alu-alukan sekali lagi Ustaz Rahimi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kali ketiga ni Ustaz kita bersama-sama.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah kita repeat sampai kali ke-13. Okay. InsyaAllah. Baik, episod 1 Ustaz, kita dah berbincang soal bagaimana tujuan kita lahir ke dunia. Yeah. Episod kedua, kita berbincang bagaimana untuk kita menjadi khalifah yang terpuji. Dan episod kali ini, kita nak menyentuh soal ujian di dunia moden. Ada yang kata, bila kita cakap soal ujian ini, tanda Allah cintakan kita. Kita mengalami kehilangan, tanda kita ataupun syaratnya Allah nak suruh kita kembali kepada Allah SWT. Kita bangun tidur, kita diberi ujian. Tersepak katil lah, kita dah marah ni. Kita dah pergi kerja, kita diberi ujian. Kereta rosak lah dan sebagainya. Jadi hakikatnya bagaimana Ustaz, sebagai permulaannya, bagaimana Islam mendefinisikan dan juga melihat istilah ujian ini sendiri?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Saudara Arif dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam episod pada kali ini dalam bercakap berkaitan dengan ujian dunia moden yang kita menerusi Radio Asyik FM dalam rancangan Fitrah. Baik, bila kita bercakap tentang ujian, ujian-ujian ni kita tak sedap nak dengar lah. Kita pun tak nak lah hidup kita diuji. Kalau boleh kita kata tak nak lah diuji dengan berbagai-bagai masalah. Kita kalau boleh kita nak senang je. Kita merasakan bahawa senang itu adalah satu bentuk yang bukan ujian. Senang tu bukan ujian. Kita yang ujian ni yang susah saja. Sebenarnya dalam agama ini, senang tu pun ujian, susah itu pun ujian. Kalau ujian ini turun, ujian kalau kita sebutkan dengan bala lah, bala tu dalam bahasa Arabnya adalah ibtila. Ibtilaan apa maksudnya adalah cubaan. Cobaan, percubaan yang Allah Ta'ala jadikan ini adalah untuk melihat kita ni siapakah yang terbaik di kalangan kita. Kalau ujian itu turun kepada orang yang beriman, dia adalah untuk mengangkat darjat. Itu penting kita jadi orang yang beriman ni, beruntung kita ada iman ni. Sebab tu Nabi kita SAW katakan kepada kita, kita kena berterima kasih pada Allah dengan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kita ni menjadi orang Islam dan ada iman. Bila kita ada iman ni, kita terpijak macam tadi Saudara Arif buat contoh berkaitan dengan tersepak pucuk katil. Tersepak pucuk katil, aduh kita kata sakit, Masya Allah. Sakit kita, dan ketika itu Allah Ta'ala dengan setiap kesakitan menghilangkan dosa kita dan mengangkat darjat kita. Walaupun kita ni terpijak duri, satu duri di kaki kita juga, begitu Nabi SAW meriwayatkan, mengatakan bahawa kita dihapuskan dosa kita dan diangkatkan darjat kita. Sampai macam tu. Mungkin dalam hidup kita ni kita kata, kenapalah aku ni banyak sangat ujian. Kita lihat pula bagaimana corak hidup kita. Adakah kita ni orang yang sembahyang ataupun kita tak sembahyang, ataupun kita ni ahli maksiat ataupun kita ahli ibadat. Kalau kita ahli maksiat, kenapa banyak lepas satu perkara ada lagi, lepas satu perkara ujian lagi, lepas satu perkara? Kerana Allah sayang kita tu. Allah Ta'ala bagi ujian-ujian yang besar kerana Allah nak kita ni kembali kepada Allah dengan menyebut namanya. Astaghfirullahalazim, ampunkanlah dosaku ya Allah, aku sedar akan dosaku selama ni. Allah nak kepada kita, sebab tu Allah uji lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, sampai kita betul-betul tersedar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita, supaya kita kembali menyebut namanya. Adapun orang, kita dah semayang dah, kita dah jadi baik dah, kita, aku nak jadi baik macam mana lagi? Dah jadi baik dah, mati bini, mati anak, motor hilang, kereta pancit, eh, apa lagi lah dalam hidup yang tak kena lagi ni. Rupa-rupanya bukan tak kena, tapi Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita sentiasa di sisinya. Allah, kalau Allah sayang seseorang tu, memang Allah Ta'ala ujian yang besar. Siapa yang makhluk paling Allah Ta'ala sayang? Siapa makhluk yang paling Allah sayang? Pejam mata, cuba teka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ujian hidup baginda Nabi SAW. Kalau dalam carta Rasul Ulul Azmi, siapa yang Rasul yang paling banyak ujian Rasul Ulul Azmi? Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ulul Azmi, kita katakan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Nabi Nuh. Kalau seingatan saya lah, kalau tepat lah yang saya sebutkan ini. Kalau salah, kita semak balik. Ni saya bercakap pun tak sempat nak rujuk mungkin siapa tu Nabi Ulul Azmi. Saya rasanya itulah Nabi Ulul Azmi. Dan Nabi kita SAW diuji seawal baginda berada di dalam perut mak baginda pun. Kan? Sebelum Aminah dilahirkan, melahirkan baginda, Nabi telah pun meninggalnya bapa baginda Nabi SAW, Abdullah. Kan? Abdullah. Kan? Abdullah. Nabi kita SAW tidak pernah melihat siapa, mengenal siapa ayahnya. Kemudian bila lahirnya baginda Nabi SAW, beberapa ketika bersama dengan emaknya ketika umur 6 tahun, maka meninggal pula emaknya, Aminah binti Wahab. Ketika umurnya 8 tahun bersama dengan datuknya, meninggal pula datuk dia. Kemudian bersamalah Nabi terkontang-ganting, yatim piatu, tidak ada mak, tidak ayah, ada ayah, tidak ada pembela, datuknya sendiri. Akhirnya Nabi kita duduk bersama dengan Abu Talib. Dalam Abu Talib banyak juga ujian, kerana Abu Talib adalah seorang yang miskin, anaknya ramai. Bila nak makan, ramai sekali anak-anaknya rumun nak makan. Nabi kita SAW duduk di penjuru tak makan. Sehingga kan Fatimah Asad, iaitu isteri kepada Abu Talib, simpan sikit makanan untuk baginda Nabi. Okey, Nabi kita membesar. Jadi umur 25 tahun. Berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Nampak macam senang. Jadi orang kaya. Kahwin dengan perempuan yang kaya. Rupa-rupanya bila umur 40 tahun, Allah Ta'ala menjadikan Nabi seorang Nabi dan juga kekasih Allah Ta'ala. Bermula fasa cabaran yang begitu getir dalam hidup Nabi. Apa yang Nabi tak kenal? Nabi dibaling batu, Nabi dicerca, Nabi dihina, Nabi di pulau, Nabi Allah SWT, Nabi di pulau. Bahkan Nabi dihalau keluar daripada Mekah. Bukan cara nak dihalau keluar, tapi nak dibunuhnya. Pakatan membunuhnya baginda Nabi SAW. Tengok selepas dihenyak-henyaknya Nabi kita dengan berbagai sekali ujian, akhirnya Allah mengangkat Nabi kita ke langit. Allah angkat Nabi kita ke langit dan Allah Ta'ala memberikan satu gelaran kepada Nabi kita dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, anta habibi. Wahai Muhammad, engkau kekasih aku. Maksudnya apa tuan-tuan? Bermula pada saat dan masa ini, kalau datang ujian dan ujian, walaupun kita tak nak ujian tersebut, kita merasakan bahawa kalau Allah Ta'ala bagi ujian kesusahan, Allah menghina. Tidak, Allah tidak menghina kita. Tetapi Allah nak mengangkat darjat kita. Tapi kalau kita ahli maksiat, datangnya ujian, sedarlah kita. Kembalilah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ujian ini adalah teguran Allah. Allah nak selamatkan kita, nak kebaikan kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi diri kita, menzalimkan diri kita, dan kita sendiri yang menzalimi diri kita. Allah itu memang bersifat dengan rahmannya, dengan rahimnya, sangat penyayang, sangat pengasihnya Allah. Allah nak bagi kita syurga, tapi kita yang tolak syurga.
2: Allah nak bagi syurga, tetapi kita yang tolak syurga. Allah tidak menzalimi kita, tetapi kita yang memilih jalan yang zalim, Ustaz. Yeah. Baik, satu permulaan dan juga satu pembukaan yang indah saya kira berkenaan dengan bagaimana Islam ini mendefinisi kerana juga melihat istilah ujian itu sendiri, yang mana Ustaz Rahimi juga sandarkan kisah dan juga sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak berhenti dah seketika, kita nak kembali selepas ini, kita nak tanya Ustaz sendiri, kalau individu yang asyik saja kena ujian ni, adakah mereka ni kita gelarkan individu gagal ataupun mereka yang memang dibenci oleh Allah? Kita kembali selepas ini Ustaz di Asyik FM.

0: Baik, alhamdulillah kita kembali di Asyik FM Moinu Moin. Dalam rancangan Fitrah episod kali ini, kita nak berbincang soal ujian dunia moden. Masih bersama dengan Ustaz Rahimi. Ustaz, ya. Tadi Ustaz dah buka medan bagaimana untuk kita kenal dan juga definisikan istilah ujian. Ya. Ustaz late juga bagaimana sirah Rasulullah SAW dan juga beberapa Nabi lagi yang tergolong dalam golongan Nabi Ulul Azmi sendiri. Jadi, bila kita cakap soal individu yang sentiasa diuji, hari ini gagal, esok gagal, lusa gagal, ada saja ujian. Ya. Adakah Allah SWT ini kategorikan ataupun kita boleh pandang mereka sebagai individu yang bermasalah dan juga individu yang gagal sebenarnya, Ustaz?
1: Masya Allah. Selalunya kita sebagai manusia, bila berada dalam keadaan ujian demi ujian demi ujian, kalau kita tidak ada iman, kita akan bunuh diri. Kita merasakan apa? Kita merasakan hidup aku gagal. Kita tengok kes-kes di Jepun, negara-negara yang membangun, mereka yang tidak ada iman, bagaimana solution yang diambil adalah terjun bangunan, minum racun, tikam diri, gantung diri. Ini juga berlaku dalam masyarakat kita, Arif, dalam tempoh COVID-19 yang baru-baru ni, kita selesai banyak sekali kes-kes bunuh diri, bukan disebabkan penyakit COVID tu, tetapi disebab himpitan hidup, mungkin kena buang kerja dan sebagainya. Itu membawa kepada tekanan hidup yang melampau. Tapi percayalah, kita kena kenang bahawa bila Allah Ta'ala uji kita dan uji kita dan uji kita, bukan bermaksud kita gagal. Kita tidak gagal selagi mana kita menjadi orang yang beriman. Kita adalah orang yang berjaya. Orang yang beriman ni pengakhirannya tetap syurga. Tetap syurga. Misqala dzarratin minal iman, berada sebesar biji sawi di dalam diri kita iman. La ilaha illallah, walaupun kita tak solat, walaupun kita tak puasa, walaupun kita tak haji, walaupun kita tak buat apa pun, kita sekadar iman pada namanya dan juga iman pada yang ingatan kita, kita sebut la ilaha illallah, tetap tak boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga walaupun kita dibakar api neraka terlebih dahulu. Tapi pengakhirannya tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kita tak naklah benda tersebut. Dan misi kita adalah untuk ke syurga. Dan misi untuk ke syurga ni bukannya satu satu benda yang mudah untuk ke syurga. Pasti kita kena lalui ujian-ujian. Dunia ni adalah tempat kita diuji. Dunia ini ibarat kita duduk dalam dewan peperiksaan. Kita disediakan satu pen dan juga kertas, diberikan masa 1 jam 40 minit. Kau berkaryalah. Bagaimana kamu nak membentuk, nak dapat A, B, C, D, nak layak kamu naik makam ataupun nak dihumban ke dalam neraka, terpulang bagaimana kamu nak menjawab tentang ujian dunia ni. Tapi ujian dunia ni bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala bukanlah dalam bentuk kegagalan. Sebaliknya disebut sebagai ujian ini penghapus dosa, nak mengkafarahkan dosa kita. Kadang-kadang dosa kita ni banyak, tapi sampai kita sendiri tak berpeluang ataupun tak fikir untuk bertaubat. Tak fikir pun. Tapi sifat rahmannya Allah ni, rahimnya Allah, Allah nak buang, kafarahkan dosa tak semayang kita, dosa tak puasa kita, dosa macam-macam dosa kita. Rupa-rupanya Allah hadirkan satu ujian. Bila Allah Ta'ala hadirkan satu ujian kematian contohnya, ujian kereta rosak contohnya, ujian dilanda banjir, hancur semua harta kita, ujian-ujian itu disebutkan sebagai penghapus dosa. Dan kalau kita balik pada Allah, maka Allah Ta'ala naikkan martabat kita. Jadi ujian ni juga adalah satu bentuk kasih sayang. Allah sayang kepada kita dalam bentuk Allah Ta'ala bagi ujian. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Minta pada Allah Ta'ala dengan jalan kita minta tolong dan kita sabar dan kita minta melalui solat. Kemudian ada jalan. Maksudnya, kalau kita berada dalam keadaan diuji terus diuji lepas ni, kuncinya dulu kita jangan cerita pada orang lain dulu. Kita duduk dengan Allah dulu. Kita ambil masa. Kita sembahyang. Sebab Allah sendiri yang kata, wahai orang yang beriman, minta pertolongan terhadap setiap ujian kamu itu kepada aku dengan jalan sabar dan juga solat. Lepas kita sabar, lepas kita solat, Allah sendiri yang akan buka jalannya. Begitu satu masa, sahabat Nabi SAW, Abu Humamah Al-Bahili, berhadap dengan ujian hutang yang keliling pinggang. Di mana tempat dia cari nak membayar hutang? Dia pergi masjid. Dia pergi masjid. Dia pergi masjid di kala mana orang tidak hadir ke masjid. Dan Nabi nampak. Nabi tengok, pelik ni. Waktu time orang kerja, kenapa dia duduk di masjid? Rupa-rupanya, pergi dan Nabi tanya dia, kenapa kamu datang masjid waktu orang bekerja? Dia kata, aku penuh dengan masalah, ya Rasulullah. tempat kita nak mengadu masalah dan tempat kita nak bersyukur, dua-duanya masjid. Tapi kita ni pelik. Bila kita dah senang, jauh dengan masjid. Bila susah, baru cari masjid. Itu. Dan tempat kita nak umamah tunjuk, pergi masjid. Bila cerita kat Nabi, ya Rasulullah, betul lah aku ada masalah. Masalah apa? Aku ada hutang yang sangat tak terbayar hutang ni. Takutlah. Berkeliling pinggang. Kalau zaman kita hari ni mungkin alung carilah. Maka Nabi kita SAW kata, nak tak keluar daripada masalah hutang ni? Nak lah. Siapa tak nak kan? Adakah Nabi bagi duit? Tidak. Nabi tidak bagi duit. Tapi Nabi bagi apa? Nabi bagi doa. Doa silahul mukmin. Pelik kan? Agama kita kan? Nak selesaikan masalah adalah dengan doa. Tapi itulah. Kita ni kena letakkan keyakinan. Kita kena betul-betul yakin. Ini kita yakin dengan mulut Allah ada. Tapi hati kita, kita was-was. Ada kan? Tak ada. Tak boleh. Allah tu wujud. Allah wujud. Kita jadi, kalau kita jadi bala apapun dalam hidup kita, Allah SWT, lagi mana kita ada pergantungan kita pada Allah yang Esa, maka kita takkan takut dan kita takkan lost. Maka Nabi SAW ajarkan kepada Abu Umamah Al-Bahili jalan keluar pada hutang dengan bagi doa. Kita kalau orang, kita tengah berhutang, Tok Imam mai, Tok Imam nak bagi doa, kita kata apa Tok Imam ni? Bagi duit lah nak selesai hutang. Tak, bagi doa. Apa doa selesai hutang yang Nabi bagi? Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doa yang Allah SWT Nabi berikan kepada Abu Umamah Al-Bahili untuk selesaikan masalah dalam hidupnya. Apapun pergantungan kita, bila mana kita ada masalah, berbalik kepada Allah dan kita ada iman. Sebab tu dalam surah Al-Ikhlas yang kita baca setiap hari kan, surah yang pendek tetapi kita suka baca, kita tadabur surah tu, katakanlah Allah Ta'ala tu Esa, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat kita bergantung semua masalah, semua hidup kita. Kalau kita betul-betul lah membaca surah ni, Zuhur baca, Asar baca, Maghrib, Isyak baca, kita baca dengan penuh ketadaburan, kita faham bahawa Allah kata kepada kita, Allah tu tempat kita bergantung harap kesemuanya. Hati kalau kita paut semua pada Allah, kita dah tak risau. Ujian apa pun datang, insyaAllah kita boleh redha, kita boleh terima dan kita boleh bermunajat mohon pada Allah untuk selesaikan masalah kita. Cakap senang tapi kena bina lah. Kena bina sungguh keimanan tu dalam jiwa dan sanubari kita, dan kita kena yakin bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan Allah sebut, aku dekat dengan kamu lebih dekat daripada urat tengkuk kamu. Aku tahu apa yang kamu lakukan dan aku tahu apa yang aku lakukan untuk kamu, untuk mengangkat darjat kamu ataupun untuk menghina kamu.
0: Allahu Akbar. Semuanya telah disusun oleh Allah Ustaz. Jangan apa pun, kalau kita ada masalah, kita ada ujian, tak kisah 1001 ujian sekalipun, bab kata Ustaz tadi, nasihat Ustaz, jangan cerita pada orang, tetapi pertama sekali cerita pada Allah. Sabar dan juga solat, itu adalah jalan yang terbaik. Kisah tu juga disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat tadi, yang mana Rasulullah bagi doa untuk keluar daripada masalah hutang, dan merupakan satu ujian jugalah dalam dunia zaman dulu ataupun dunia moden kita pada hari ini. Apapun, terima kasih Ustaz untuk episod kali ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memberi penjelasan dan juga kefahaman yang cukup indah, saya kira, yang insyaAllah menjadi satu batu loncatan lah dan juga pengajaran kepada kita semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod hadapan dalam rancangan Fitrah di Asyik FM. Assalamualaikum.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melipatkan. Skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Pukul 1.13 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kassini. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Selamat menjemur selera kepada Om Mohan yang tengah makan tu. Mana yang baru berehat tu, selamat beristirahat. Yang mana tengah bekerja tu, selamat bekerja. Bersemangatlah kita kerja hari ini. Kita dengan cerianya bekerja hari ini. Walaupun gasak macam letih-letih aja, kita kena ceriakan diri kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan? Jadi sambil-sambil Om Mohan beristirahat, sambil-sambil Om Mohan menjamu selera, dekat sini aku nak berkongsi sikit isu semasa lah ya. Bersempena dengan sambutan Aidiladha, sambutan Hari Raya Aidiladha nyam lama aje lagi. Dekat sini dekat Langkawi, bilangan trip perjalanan ke Pulau Langkawi dari Kuala Kedah dengan Kuala Pelih akan ditambah bermula esok sempena cuti persekolahan dan sambutan Aidiladha lah. Pengerusi operasi Konsortium Ferry Line Ventures Senia Berhad Nur Hafiz Abdul Wahid khabar tambahan satu trip untuk kedua-dua terminal ferry itu disediakan untuk menampung permintaan tinggi daripada pelancong tempatan dan juga luar negara. Khabar dan sebelum ini, perjalanan dari Kuala Kedah dengan Kuala Pelis adalah tiga trip sehari sejak 25 Mac Mei nah susulan kenaikan harga diesel. Dalam masa sama juga, Didi terpaksa berhati-hati dengan penambahan trip ferry dari segi pembelian minyak diesel supaya berlakunya kerugian besar khabar dan jadi itu sebersedikit info yang boleh aku kongsikan pada belah tengah hari ini dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Tapi sebelum itu mau kita berhibur dulu dengan lagu daripada Amantra, Hello Sayang. Semoga mati ibu, Asyafam, moi no moi.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, Chef Memo nombor lain daripada yang lain. Pukul 1.32 minit dah tengah hari dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Mahi Asyik. Dan itu ente lagu daripada KSSP Band. Nah, apa salah ko dalam dialek Jakun? Dan semoga umur terhibur dengan lagu-lagu yang dipermainkan, yang dikeudarakan pada tengah hari ini. Baiklah, umur dekat sini ada, aku nak berkongsi info trafik second lah ya. Ha, dekat sini ada info penyelenggaraan dekat E2 Lebuh Raya Utara ke Selatan. Kejap menampal lubang jalan dekat kilometer 150.0 sampai kilometer 151.0 arah utara dari Paguh ke Bukit Gambir. Longki dan kecemasan ditutup bermula pukul 7 pagi sampai pukul 7 petang. Trafik perlahan. Lepas tu ada lagi info penyelenggaraan juga dekat E1 Lebuh Raya Utara ke Selatan. Kejap pembaikan penghadang jalan dekat kilometer 213.0 sampai kilometer 214.0 arah selatan dari Taiping Utara ke Cangkat Jering. Lorong kanan ditutup bermula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Ninggalah trafik perlahan, patuhi arahan papan tanda. Dan lepas tu ada lagi info penyelenggaraan juga dekat Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Kejap penyelenggaraan dekat persimpangan Setia Alam arah utara dari Setia Alam ke Shah Alam. Long kecemasan Daiki ditutup bermula 11 pagi sampai 4 petang. Trafik perlahan. Jadi itu sedikit info trafik yang boleh aku kongsikan kepada Om Mohan dan akan aku kongsikan lagi lepas Nina. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur, kita sambung berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Huasa, Goodbye. Semoga Mohan Tibu, Asyafam, Moin Moin.

0: Cuaca panas semakin mencabar. Lindungi anak-anak anda dari risiko haba melampau. Elakkan mereka bermain di luar semasa tengah hari. Pastikan minum air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Gunakan payung atau topi bila keluar rumah. Kesihatan anak, tanggungjawab kita bersama. My Hik
1: Asik. Ya, Aisyah FM mana mahu lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Baiklah, pukul 1.49 minit tengah hari dan Om Mohan masih lagi semestinya masih dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen Mahi Asyik. Dan pada pukul 2.30 ni gelap, kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen lagu-lagu tradisional iaitu segmen Khazanah Seni. Ashi. Dan kepada Om Mohan yang mungkin sekarang ni kan cuaca panas, disarankan untuk minum 6 ke 8 cawan air masak. Macam kita punya kapsul ataupun iklan kita kejam aja lagi nanti. Dan kurangkanlah bermain di luar untuk anak-anak kita. Dan bercerita pasal cuaca, aku nak berkongsi dulu lah kan, info ataupun ramalan cuaca kita belah petang dan juga gelap ni. Nah, cuaca belah petang ni dekat Semenanjung, ribut peti menyeluruh. Dekat kawasan pedalaman Perlis, ribut peti dekat kebanyakan tempat dekat Kedah. Ribut peti dekat beberapa tempat dekat Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor. Ribut peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Nyap hujan dekat wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Lepas tu dekat Sabah pun, ibu peti dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan Kudat. Hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau, nyam hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Lepas tu dekat Sarawak pun, ibu peti di beberapa tempat dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Itu cuaca belah petang lah. Lepas tu dekat belah gelap paling. Dekat Semenanjung, ribut peti dekat beberapa tempat dekat Pahang, ribut peti dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dengan Johor. Hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Perak. Nyap hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya juga Melaka. Lepas tu dekat Sabah paling, hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat dengan Sandakan. Nyap hujan dekat Tawau juga Kudat. Lepas tu dekat Sarawak pun, hujan dekat beberapa tempat dekat Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Nyap hujan dekat Kuching, Serian, Samarang, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan muka. Jadi kepada rakan-rakan yang mungkin nak bergerak ke kerja, yang naik motor tu bolehlah bawa baju hujan, dan juga mungkin yang bawa bawa kereta bolehlah bawa payung kan, untuk nyam basah. Baik, Om Wan, ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagi lagu daripada Tiara Andini dan juga maafkan aku, dengan lagu dan kupu-kupu. Tiara Andini, kupu-kupu. Semoga orang terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

Ya, moin moin, Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 2 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kat Senin dalam segmen Mahi Aisyah. Baiklah moin, dekat sini ada info trafik yang aku nak kongsikan, iaitu ada info kenderaan terbakar dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban. Sebuah kita terbakar dekat kilometer 14.1 arah selatan dari Arenal Beranang ke Pajar Malong Kecemasan dan ditutup trafik lain. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terdapat kenderaan gusak dekat di kilometer 262.9 arah selatan Terong Meru ke Ipoh Utara. Longki terhalang trafik perlahan. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, yang mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung kan, ni sekarang kan musim-musim cuti sekolah ataupun pulang daripada kerja ataupun baru nak pergi kerja, kalau rasa macam mengantuk apa semua tu, berhentilah dulu ke mana-mana perhentian, segarkan dulu diri kita, belilah apa, beli kopi ataupun tidur dulu sementara sebelum kita memulakan semula perjalanan kita. Baiklah, Omuan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Mau kita sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tunas Pai dengan tajuk lagu dan Dilema. Semoga Omuan terhibur. Aisyah FM, moin-moin.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, Aisyah FM, moin moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Sekarang pukul 3:16 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku Rio Kat sini. Nah, kita kembali balik ke segmen Mahi Aisyah kita sampai pukul 4 ni kelak. Baiklah Om Wan, aku sangat pasti sekarang mesti ada antara Om Wan yang dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun menuju ke sesuatu destinasi yang ditojoi kan. Jadi dekat sini aku nak berkongsi info trafik. Dekat sini ada info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan ada lori gusak dekat kilometer 28.6 dari Sedenak ke Kulai. Longki terhalang trafik lancar. Patut ihat laju yang dah ditetapkan. Berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E23 Lebuh Raya skim penyurai trafik Kuala Lumpur Barat dekat sprint terjadinya kemalangan dekat kilometer 5.2 arah barat Lebuh Raya Persekutuan Kuala Lumpur ke Petaling Jaya. Longki terhalang trafik terkawal, awasi sebang halangan dekat hadapan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Nah, susulan ada kemalangan dekat kilometer 142.5 arah utara Pagoh ke Bukit Gambir. Long kecemasan terhalang trafik perlahan, patuhi had laju yang ditetapkan, berhati-hati semasa memandu. Baiklah Om Wan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Mau kita sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Semoga bantibu, Aisyah FM, moin-moin.

apa itu Price Catcher. Price Catcher ni ialah aplikasi mudah alih yang tanging banding harga lebih 400 barang keperluan pengguna. Aplikasi mudah alih ni dibuat untuk menolong pengguna jimat masa dengan kos untuk buat banding harga. Lepas itu, pengguna bisa rancang belanja dengan milih permis yang tawarkan harga berpatutan.

Ya, moi-moi Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 3.52 minit petang. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Jadi Om Wan, pejam celik, rupanya kita dah di penghujung segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini. Jadi dekat sini aku ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Mahi Aisyah kita pada hari ini. Nah, dan Om Wan akan ditemankan pulang rakan setugas selepas ini iaitu DJ Vicky dalam Dialek Semai. Tapi sebelum mengundur diri, macam biasalah kalau ada Rio, ada lah kata-kata atau kabar-kabar kita. Jadi, kata-kata kita pada hari ini, macam biasa, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi uang baik hari ini, jangan memilih untuk jadi uang jahat. Ingat apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah saudara, hiburune ku kata ruangan tazkirahi hujis ade. Perasaan rakno ataupun menal adalah nanak perasaan semula jadi. Ilai mong ku kata diri manusia. Manusia akan kirasa kira ataupun kibaal apabila kiburu nanak perkara ilai walah pek menyenangkan ke. Namun bagai aje, Islam mengkiok nanak garis panduan supaya dapat hijoy. Apabila hik ku kata keadaan hirak roh ataupun hibal al, Islam ki anjur supaya hik segera hikot wuduk. Jika ketika aja sedang hik jinjek, maka hendaklah hik gai. Jo Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan nana ukuran kekuatan nomom aja ruki tiwas lawan ke, tetapi mai lidah kuat aja mai lidah dapat ketahan hawa nafsu ke ketika kibal al ataupun hirak roh. Berdasarkan hadis ayah Cina, jelas nuhik bahawa mai ilai dapat ketahan daripada kiroh ataupun kibal al, rumah buat kila maba aja mai ilai paling kuat. Nafsu amarah ilai kisemarakkan ya syaitan, ku kata untuk kia menyesatkan umat manusia agar hi bertindak keluar batasan. Ketika hi sedang hirak roh ataupun hibal al, seringkali tindak tanduk hi akan kejadi ganas ataupun bengis. Oleh ajeh, hod hi tangani nafsu amarah hi ru perkara ataupun ru cara hi bersabar ru bijak sana. Ru ade sesedara in sudahi ru billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Chef Man, Moi Dumoy, 4 minit idui ketika nuknen. Terima kasih Raga Sugas DJ Rio lah ya, kata dialek temuan dia telah pun biprobe untuk konti kedua anak lah ya. Maksudnya ketika nuknen, konti ketiga lah ya, edisi hari Jumaat, hari 22 hari bulan Mei ataupun kecil 5 2026. Salam Malaysia Madani juga Bordui. Jadi untuk rakan-rakan hit berteman kadang wiki ke udara ketika nuknen untuk 4 jam berikutnya sehinggalah jam 8 Imung Cahaya. Okay, seperti biasa untuk idui ada pastinya rentak genen dia akan bersiaran narjam sehinggalah 6 idui, dan pastinya ia akan awal-awal sekejap untuk gah ataupun berita utama 5 petang lah. Okay, pastinya tepat jam 6 sekitar jam 6 merib ya, 6.10 merib je. Pastinya ia akan bersama kita segmen Mate Mareh sehinggalah jam 7.30 minit idui imengok lah ya. Dan pastinya setengah jam terakhir je akan hi bersama juga lah ya kat segmen Khazanah Seni, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu jenula, lagu-lagu sewang kermanatem. Dia akan kegetik selama 30 minit lah ya, sehinggalah jam 8 imengok Johoi. Okay, dan lupa terima kasih untuk rakan-rakan hit ketika nunan. Dia masih setia malak telekit berada makan puk ke ataupun masih lagi tempat kerja ki, lebih kurang kalau bekerja sama pejabat awam je ambil gomen lah, awang gomen je. Okay, lebih kurang 30 minit lagi sebelum hit bersiap untuk bijuk maduk masing-masing. Dan pastinya juga tak kisah pelbagai sektor bidang ke, selamat bekerja, semoga ui kerja je dengan penuh integriti dan tanggungjawab lah ya. Okay, relok pun kalau ki Ipani juga akan dikongsikan memberi perkongsian gah-gah semasa ju anuk dia lah, gah-gah ataupun berita sumber-sumber desahir lah ya. Tapi sebelum je terus layan sekejap lagu Pai Jurakan Hi Kati Dalek Jahut lah ya. UMB Imah Suka Ihah Kati Dalek Jahut. Terus saya Syabam Moi Dumai.

0: Okey, new vocalist Kwon 35, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist 35.
3: Saya Sok, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blom 35, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

0: Aku Amantra.
1: Aku Sarina.
2: Moh kita layan Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.

Ya, Ban Herket, nyagu dia berjudul Twin ya, kata dialek Batek sebentar dek. Eh, relo pun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Rentak Genen Ketika Dunan. Lagi sampai-sampai kek ketik juga beberapa perkongsian gah-gah semasa malok debiab ya berkenaan ru ya aje minyak. Malok debiab menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dia berjaya mengambil adeh merampas kira-kira 43,000 ya liter cecair debi syaki minyak diesel dia bersubsidi katih nana operasi khas debi ui ma Bukit Mertajam Pulau Pinang pada hari Rabu. Malok debiab juga serbuan dia pastinya kerjasama KPDN Putrajaya, RU PDRM, Polis Diraja Malaysia, cawangan khas Bukit Aman Inn, turut melibatkan sitaan pelbagai peralatan serta kenderaan. RU Dilai Debiab naik keseluruhan rampasan dianggarkan RM247,000 ya. Raya aja, tu je lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hit juga, aja memberi kek perkongsian, jadi kek boleh joy ataupun kek ikuti juga. Menerusi gagah semasa menerusi saluran channel WhatsApp Berita RTM kek boleh perkep sumber dia sahih dia sah lah ya menerusi link berkenaan ataupun grup WhatsApp berkenaan. Okay, pastinya terus layanan lagu ju nyanyian BBLK Band Aku Mohon terus saya Rasha Pam Moinu Moinu.

dari bumi kenyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macang, Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk, Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berhasil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Sharin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

Ya, Chef M, Muin Umoy, 5.16 minit idui ketika nuknen. Okey, walaupun masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen Rentak Genen, hari ada ada pastinya edisi 22 hari bulan 5, 2026 lah ya. Ada mungkin juga ketika nuknen, dikit senang memandu. Ay, maklumlah, cuti ceruk, cuti panjang lah ya. Bersepeda dengan perayaan Raya Haji, tak liu lagi pada Minggu Lungar, serta Buk Demong Kenon Cenok je, tak sabar lah ya. Mungkin waktu ada, ambil menang-menang ing, cucu cicit lah ya. Okey, ambil sangit ada. Dan pastinya ada akan biap ni, akan menikmati lah ya. Cuti ceruk, cuti panjang, cuti sekolah lah ya. Okey, dia mungkin ke merancang untuk bijuk makampuk dan sebagainya. Gasip lah ya, sentiasa memastikan dokumen penting ataupun benda-benda yang penting, baju-baju sekarang je hisip lah ya. Tersilap beg pula dahi seriap hari ada, punya lah excited, punya lah teruja banyak ni, salah beg pula, tertukar ruh ajak ya, ruh ajuk ruh atak pula, tak pasal-pasal kena hilos balik. Okay, pastikan kek punya persiapan je betul-betul dah kek check, double check lah. Okay, semak semula sebelum kek terus memulakan perjalanan. Dan pastinya juga ada senang memandu, sama mandu akan dikongsikan, memberikan perkongsian antara gah berkenaan info trafik lah. Tapi seperti cahoy akan dibersama kati segmen je. Relo pun gasip untuk rakan-rakan hi pada hujung minggu ada. Ya Ajih, pastinya dia biar bersepeda dengan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 Ya Ajih, pasukan JDT Johor Darul Takzim menentang Kuching City FC. Dia akan berlangsung pada Henle Perdoh Sabtu 23 Mei 2026 bermula jam 8 Imengot. Malok kek boleh neng juga, kek boleh saksikan menerusi Sukan Plus My TV ya, 111 ataupun TV OK My TV 110 lah. Terlebih lebih mudah nek menerusi RTM Klik, kati aplikasi telefon pun boleh. Dan dia biar pastinya ada untuk kali pertama kedua-dua pasukan dia akan bibala bertemu lah ya. 90 minit dia menjadi penentuan nana impian, nana juara pastinya akan terjawab lah pada pentas akhir Henle. Mim Bandung menentang Mi Kolok lah ya. Siapakah Bok Imai lah ya, dia akan menjuarai Piala Malaysia 2025-2026 lah ya. Aja antara gap murid perkongsian. Dan pastinya juga ada biar Ya Aji Mandani Mat buka peluang usahawan IKS untuk dipasarkan produk Linai lah. Ada biar ada usahawan industri kecil dan sederhana IKS The Nunan berpeluang untuk dipasarkan produk Linai menerusi Mandani Mat ya, sebagai langkah untuk dipeluaskan di pasaran serta diperhut jualan serta diperkenalkan juga produk tempatan kepada lebih rakyat mambil pengguna lah. Malah dibiak juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN merangkap pengerusi Yayasan Madani Datuk Dr. Fuziat Saleh dibiak pihak-pihak ya, dibiak kelonggaran kepada outlet untuk menerima produk JUIKS antara kila ya, sebagai inisiatif membantu mambil peniaga tempatan. Aje ide lah ya. Okey, aje antara berbagai perkongsian boleh kongsikan ketika nuknen. Pastinya hilayang sekali ada lagu Ju Nyanyan An, lagu berjudul Rengyak Nuk Bidui. Terus saya Rasha FM, Moi Numai.

0: Pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM. Mono.

0: Hunan menghabari lah senang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi yang dibuatlah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ru aplikasi Price Catcher hila boleh hitraju harga 400 jenis barang lebih pilih ku market, pasar-pasar entoy, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hihabali ru cara bijak. Maha poin ni, boleh maturun aplikasi Price Catcher Hunan. Hitraju harga no, lepas aji baru hibali.
1: 89.3 Ulu Tembleng Asyik.

0: Yeah, Rentak Genen ke udara ketiga dunan. Masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen Rentak Genen lah ya. Relapun sambil-sambil kek gerti lagu-lagu hiburan juga akan hik gerti ya, antara perkongsian jurakan usahawan hi. Ada pastinya ada paling nyon mas kitar Lembah Kelang ada Jum Bukit Lanjan. Ya Ajih Ina Eli Yusma ya, dia merupakan nana numam usahawan ada biusahakan dawai bunga lah. Yang sempat juga interview ilai masa je pada Taut Canuk. Yang terbubar ruk ilalah secara santai. Ketika je program jala ya, COSPEN, komuniti sihat pembina negara, debi anjurkan ya HOAG lah, Hospital Orang Asli Gombak, Bukit Kiara, pada Taut Canuk. Malak rakan deh Inak ada ya, dia telah dikongsikan ila punya usahawan secara ringkas lah. Mungkin kita berminat juga, kita boleh chip juga ila punya media sosial ya, dia akan dikongsikan katih perbualan Ru Ilis serta Cawai lah ya. Pastinya untuk hik getik ya, rakan usahawan hik lah Eli Yusma, dia akan kudara serta Cawai. Okay, pastinya terus saya nak syafam Moi Numoi Asyik FM.
1: Hai, saya Eli Yusma. Saya dari Kampung Rasli Bukit Lanyan dan Masara Perdana. Sekarang saya buat craft untuk daripada dawai bulu atau dipanggil kawat bulu. Bunga-bunga yang macam ni ada yang ni juga. Okay. Kalau berminat boleh tengok saya punya FB kat sini.
2: Nama
1: ni nak
2: ya?
1: El Yusma Laili.
2: Oh, okay. Dekat Facebook ni banyak ni.
1: Ah, banyak jap. Okay, ada kalau kat TikTok. Ada. Kejap ya. TikTok Eli Yusma.
2: Yusma. Okey.
1: Okey.
2: Kalau satu yang berminat boleh
1: dekat. Boleh DM saya. Lepas tu saya akan cubalah buat yang semampu yang boleh lah. Bagi contoh saya buat contoh yang sama macam tu lah. Order yang paling besar lah tahun ni. Yang ni besar.
2: Okay. Ini biasanya orang order untuk cendera hati.
1: Ya.
2: Hari jadi
1: tu. Untuk macam hari special lah untuk tu. Lepas tu akan ada buat ni juga. Bunga paha atau bunga telur dengan bunga penanggah. Untuk ambil order.
2: Bunga telur.
1: Wow. Kalau orang luar panggil bunga paha. Boleh order. Boleh. Bagi bini ke, bagi mak ke, kata ada bini bagi mak.
2: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih tolong war-war ke Inak punya ni. Okay, terima kasih ya. Asyik
3: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, apa salahku? Kata Dalek Jakun, KSSP Band sepertanya lah ya. Okey, ketiga dunian masih lagi berteman kadang wiki ke udara untuk segmen Rentak Genen. Okey, lebih kurang 12 minit lagi sebelum hi bertukar segmen. Ya, Ajih mati marih lah ya. Malah perkongsian juga menerusi mengenai info trafik. Kata segmen berkenaan lah. Okey, relok pun terima kasih menerusi TikTok Live HFM. Ada ketika dunan, kik telah pun kik mui lah ya. Kik plert kata ruangan komen. Among di kalangan rakan-rakan hi. Dia sempat juga berinteraksi akan yang bacakan. Mungkin mong di kalangan rakan-rakan hi. Kalau kik singah ketika dunan. Gasip juga untuk taping-taping screen. Tekan-tekan ya. Jangan berdekan-dekan. Sudahlah. Okey. Masihnya perkenaan memberi ingat perkongsian. Menerusi Facebook Live juga pun mong. Mong rakan hi. Okay, semua juga lagu. Alamak. Salah pintu awak ni. Salah segmen lah ya. Okey. Rakan hi antaranya. Buk lah ya. Kisah main lagu ni. Mama Aiman. Sorry Mama Aiman. Kalau hek semain lagu. Imengot ada ataupun malam ini. Boleh minta lah di segmen pilihan Asyik. Bermula jam 8 Imengot lah ya. 8 malam sehingga 10 malam. Okey. Antara rekilat juga Ina Ina katanya. Selamat petang DJ yang bertugas ketika ini. Baik, terima kasih Ina Ina. Alex Lex katanya. Selamat bertugas DJ. Terima kasih Alex Lex. Selamat bersantai. Bekerja mungkin barangkali. Deli Romli. Selamat petang kepada DJ yang bertugas. Apa khabar petang ni? Khabar baik ya Deli. Jublok je. Dari mana tu? Okay, Johari. Johari katanya. Selamat petang DJ. Dari Joe Bro. Katanya dari Sungai Lui, Bandar Seri Jempol. Rianas Man. Terima kasih. Wah, ni rakan kita Rianas Man lah ya. Kalau buat dia mungkin berminat ya nak mendapat khidmat beliau. Rianas Man pun boleh ke PM tepi lah. Okay. Aja antaranya Muhammad Aiman Kipasar. Selamat petang. Bertugas DJ selamat petang juga. Terima kasih. Selamat petang jugalah ya Mama Aiman. Okay. Baik, sambil-sambil kek getik juga. Dua lagu-lagu hiburan yang kongsikan. Antara gah-gah de biap ni. De malok. Kalau hineng. Polis de bitahat 6 kral. Termasuk mambi litau lah ya. Ni mom. Tiga remaja de berada makrok umur. Bi percaya anggota geng Hadi. Nasib bukan Hardy lah ya. Hardy je kawat egg. Okay. Dia aktif kata kegiatan B66 lah ya. Ataupun mencuri motosikal. Melalui memberi serbuan makepung pada Sabtu Januk. Ada sekitar Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur lah. Malut di web juga. Ya, timbalan Ketua Polis Daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa. Dia biap ke semua suspek di tahan berusia antara 15 tahun. Loy 33 tahun termasuk numam remaja. Berusia 18 tahun, The Imo Nek Hadi ya, dia dipercayai ketua kumpulan terbabit. Malok dia biap juga. Mambil ada bersyaki terlibat katil memberi kes B66 motosikal mas sekitar kawasan Sentul sejak awal tahun ada. Dia biap juga ni suspek makrok umur je. Dia top sekolah manakala ke 66 di 9 mong rekod lampau berkaitan kes siksik motosikal lah. Mencuri motosikal lah ya. Dan dia biap juga serbuan in polis merampas senar motosikal. 5 rangka motosikal dia tak sempurna dan nana set komponen motosikal serta nar telefon bimbit. Dia biap juga siasatan bidapati kumpulan N dia disasarkan memberi motosikal jenis motosikal termasuklah antaranya EX5, Modenas, Yamaha, RZ sebelum meleraikan komponen kenderaan terbabit berkenaan untuk dijual kepada pihak ketiga ataupun diguna lain-lain sendirilah. Kegiatan meleraikan motosikal ada juga. Dia biar BOI masuk sebuah stor kosong makepung sebelum rangka motosikal telah dileraikan. Terus BPEG ya kata sungai berhampiran lah dengan mas sekitar dia BOJ. Dan dia biar juga penahanan ru rampasan je. Polis percaya berjaya menyelesaikan 8 kes siksik motosikal mas sekitar Sentul membabitkan kerugian dia dianggarkan RM20,000 lah. Jadi rakan-rakan hi DBI motor ya khususnya bici bekerja dan sebagainya pastikan hi parking je tempat dia sentiasa rayak mai lah joy mai lah ya supaya tak terjadi perkara-perkara dek-dek lagi. Okay, relok pun seperti biasa tepat jam 6 I2 Cahoy akan hi bersama kita segmen Matih Marih. Tapi semuanya terus saya Nana lagu Ju Nyanyian Mijo Band dia akan ke udara. Hamo Hake, okay? Hamo Hake, maafkan, okay? Lepas ini akan kuk darah. Terus saya Raja Fem, moin moin.

0: Eh, Rem. Rem. Eh, aku tengok macam mencurigakan lah orang tu. Kau perasan tak? Kau tengok tak apa dia cuba buat dekat motor tu? Kau nampak tak?
1: Apa dia?
0: Kau tengok tu dia congkel-congkel apa? Dia congkel tu.
1: Buat apa tu? Dia buat apa?
0: Dia buat apa? Dia kopak lah. Apa lagi? Kau ni...
1: Biasalah.
0: Tanggallah spek. Patutlah kau tak nampak. Kau pakai spek ni. Ha? Buka lah spek kau tu dulu. Kau tengok. Tengok. Dia dah tolak dah. Ha? Aku rasa kau kena laporkan pada pengawal yang jaga tu.
1: Tak naklah terlibat dengan semua ni.
0: Kau jangan.
1: Kalau polis jumpa aku, nanti dia tanya aku macam-macam. Aku tak nak lah.
0: Tak, aku tahu. Tapi kau kena buat sesuatu. Sebab kau tahu apa?
1: Tahu apa?
0: Kalau kau tak silap tadi, kau parking kat situ kan? Aku rasa tu motong kau. Kau tengok pelik dia, kau tengok dia bawa lari. Kau tengok kau buat sesuatu. Kalau tak, nanti motor kau dia start habis. Cepat. Kau dah
1: hal. Kenapa kau tak cakap awal tadi?
0: Aku dah nak cakap.
1: Itu kan motor
0: kau yang Apa lagi aku tunggu. Kejarlah.
1: Tolong. Macam mana ni? Oi, motor aku lah. Oi.
2: Faktor berlaku kecurian kenderaan. Bagaimana boleh berlaku? Tidak dikunci, tiada kunci tambahan, meletak di tempat yang terpencil atau gelap pada waktu malam dan meninggalkan barangan berharga pada kenderaan anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
3: Aku Ramin.
4: Aku Edi.
5: Aku Enceng.
6: Aku Paris.
7: Aku Ahmad.
8: Aku Kino.
9: Aku Irul.
10: Kami Ening. Dengarkan Asyik FM.

Ya, Chef M, Winu Moy, 6-5 minit idui ketika nunen lagi. Semestinya telah pun hit plert ataupun hit mood kata segmen Mati Marah. Masih lagi berteman kering wiki ke udara sehinggalah jam 8 imungat coy lah. Ya, pastinya untuk rakan-rakan hit juga, dan mungkin dia sedang memandu ketika nunen. Selamat memandu. Semoga ke samat loy madestinasi di ketujuh lah ya. Mungkin juga merancang untuk bijuk mang kampung. Pastinya engki akan mengharungi ataupun ke cip-cip lah ya, untuk cik nip perjalanan jaraknya. Karang je bruk je, mungkin hit seling lah ya. Jadi kot lah masa gap untuk hit berehat seketika. Mata pada sesuai, contohnya R&R, kalau kit betul-betul hit seling, hit betul-betul hit letih, maknanya bruk je, memang betul kit letih, boleh menyebabkan microchip lah ya. Dia akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi mungkin hit berbet lah ya, lebih kurang 10-15 minit pun sudah memadai lah ya. Okay, relok pun sambil-sambil ke bersantai ketika nuknan yang kongsikan memberikan perkongsian ya Ajih, info trafik ketika ada Ma Elite lah ya, Ma Elite arah selatan, dia biar trafik pelahat. Jusha Alam menghala masih feel, dan dia binasihatkan Mai Raya ya, supaya pandu berhati-hati lah ya. Malok dia biar juga kemalangan dia berlaku Ma kilometer 428.3 arah utara Ju Bukit Beruntung. Debici Ma Bukit Tagar, lorong kecemasan ketika ada masih lagi terhalang. Trafik terkawal, relok pun binasihatkan Mai Raya sentiasa layar, pandu berhati-hati. Pastikan hi sentiasa peka. Dan kalau hi menukar simpang, hi mood simpang, agak raya, agak pening. Kalau boleh elakkan pening, lampu isyarat signal je pada saat-saat akhir. Sebab so jala kalau hit pening lambat, lambat lah ya, ataupun tiba-tiba secara mengejut, boleh menyebabkan pelanggaran berlaku lah. Lebih-lebih lagi ambil dia muratkan kenderaan lebih nacot ya, dia lalak gek, motor dan sebagainya. Jadi ajalah untuk rakan-rakan hit sentiasa berhati-hati lah ya. Okey, relok pun hilayan dan lagu sekejap. Junyanyan Jelmol dia akan kudara. Halijah, Hashamam, Moy, Nung Moy.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis chop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main chop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, pukul 6:20. Idu ketika nunian masih lagi berteman kena ingin wiki ke udara untuk segmen Mati Maria Raya. Ada mungkin rakan-rakan hipoi talih bijuk ma dengki pastinya. Kalau mong ataupun kediaman KJ, kena je raya lah ya. Mungkin ma dek ataupun sekitar dek jenis strata deh. Ataupun program perumahan rakyat PPR. Kalau boleh hormatilah ya ruang bersama. Jadi kalau boleh agak chop parking sebab jalan lah ya biasanya chop parking ada tindakan kita meletakkan kerusi motosikal

0: Pernah tidak terjadi kepada anda apabila tiba di rumah, paket anda sendiri telah diambil oleh kenderaan lain? Malangnya, kenderaan tersebut kepunyaan jiran anda. Perkara ini bukan terjadi sekali-sekala, tetapi sangat kerap. Tanpa rasa bersalah, jiran anda tidak peduli dengan apa yang berlaku. Sudahlah tidak berbudi bahasa. Tidak juga meminta izin untuk meletakkan kenderaannya di situ. Kan tidak elok seorang jiran yang sebegini? Sebagai seorang jiran yang bijak berfikir dan bertanggungjawab, kita tidak akan melakukannya. Percayalah, menyenangkan urusan orang lain, kelak urusan kita dipermudahkan. Sayangi jiran kita semua. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asyik FM. Moinemoy.
1: Moinemoy.
2: Asyik FM.
1: Moinemoy.
2: Asyik FM.

0: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Asyik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Ya, pukul 6.38 minit idul ketika nunen masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Matih Marih Ketika Adalah. Ya, mungkin dia senang memandu ketika nunen. Selamat memandu. Semoga selamat loy Madrasah Sidi ke-7 ataupun dia mungkin juga dia senang bersiap ya untuk bijuk balublah cuti cerak. Cuti panjang bersempena dengan pasal naik cuti sekolah juga. Dan Tok Liu lagi Ipan ni sambutan pastinya Hari Raya Haji lah ya. Khususnya mambil rakan-rakan hit dia mungkin bijuk menggunakan pengangkutan awam ya, public transport. Okay, relok pun pastikan tiket dia engki jalan nak kek blik je. Itarih je tepat lah. Aku pula kek tertukar lah ya. Kek blik aduh blik helup. Tapi banyak ni hicip hari dah. Tak pasal-pasal kena loss balik lah ya. Okay, pastinya semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, relok pun kalau hening juga malak dia biap info trafik ketika nunan. Lori ya, lori. Lori pula. Awas lori rosak dia berlaku buat ilit kilometer 2.7 arah utara Debi Chip Debi Yapnet Juicy Field menghala Masya Alam ketika nunan lah ya. Dorong kentop terhalang, trafik perlahan. Pandu berhati-hati untuk rakan-rakan di Debi Joy kawasan Mandong Je lah. Debi Yap juga dia berlaku kemalangan kilometer 125.1 arah selatan Ju Pagoh menghala ke Yong Peng utara lah ya. Lorong kecemasan terhalang ketika nunan. Relok pun trafik terkawal, pandu berhati-hati jugalah ya untuk rakan-rakan Hida Bijoy Nong Jih ketika nunan lah. Okay, Debiap juga menerusi malok perkongsian Juru Timbalan Menteri Komunikasi Tiu Niching. Malok Debiap dia mambik pengguna media sosial perlu sahkan umur menggunakan dokumen rasmi bermula 1 Jun adeh. Untuk pastikan Debiap ni kanak-kanak ataupun mambik sangit makrob 16 tahun tidak bebas membuka akaun. Aja isteri tanya. Pastinya aja antaranya Debiap juga mong lebih 11,000 program kempen internet selamat dia melaksanakan melibatkan Biap ni 1.8 juta peserta setakat 30 April canuk lah ya. Jadi ambil habis pantau kek punya pergerakan kerancenok lah ya. Menerusi alam maya juga digital walaupun mong telefon kadang je, kadang je Biap ni akses ataupun capaian liknai ada mungkin boleh menyebabkan nai mudah untuk bineng benda-benda detok sepatutnya lah ya pada umur nai dia masih macot, dia masih nyam lagi lah ya. Aje ceritanya. Okey, relawan terus sayang Via Velan slow dia akan ke udara. Syafam, mai numai.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.

0: pada kebiasaannya orang memberi tumpuan kepada perjalanan antarabandar. Katakan contoh daripada Kuala Lumpur ke Tapah. Kadang-kadang kita lupa selepas kita dah sampai ke contoh ke Tapah ke Kulim, kita akan berada di sana mungkin 3-4 hari ke, akan ada perjalanan yang berlaku dalam bandar tersebut. Yang saya minta sini fokus ni kepada dua. Satu, perjalanan antarabandar, tapi jangan lupa kemudian selepas itu akan disusuli dengan perjalanan dalam bandar. Perjalanan dalam bandar, mungkinan kita tidak berapa mahir dengan lokasi yang tepat kita melawat. Kalau kita kerap sangat melawat, mungkin kita mahir. Kalau kita jarang-jarang melawat, mungkin setahun sekali je kita balik kampung, tidak berapa mahir dengan lokasi tersebut. Risiko dia berlainan. Apabila risiko berlainan, tempat baru risiko berlainan, cara kita nak menangani risiko tersebut adalah pertama, kurangkan saja kelajuan supaya kita ada lebih masa untuk kawal kenderaan dengan lebih baik. Kedua ialah dalam bandar tersebut, pemakaian tali pinggang keledas masih kekal walaupun perjalanan dia pendek, walaupun perjalanan dia singkat, risiko tetap kekal sama. Perjalanan dekat pun boleh menyebabkan kemalangan maut.
1: Profesor Dr. Pulan Tayan KC Mani, pengarah eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia.
2: Terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersebut.
3: 102.5 Pahang Barat.

0: Ya, nyanyian variasi. Dia berjudul Gelabah Laya. Seperti anak telah menghiburkan hit ketika nonan pukul 6.56 minit idui. Asyiknya masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Mateh Mareh. Ada mungkin dia senang memandu ketika nonan. Selamat memandu juga. Kek boleh berkongsi juga. Perkongsian KJ mungkin cetni mungkin laya perjalanan anda, tak kisahlah sama ada kek memandu, menunggang motosikal, ataupun kek tebat kek hood bus, boleh juga laya menerusi talian WhatsApp Acu FM 0133151600. Boleh hit berbual santai, akan eng cuba perloi mungkin kek bekerja waktu bercuti ada. Boleh juga laya menerusi talian WhatsApp Acu FM 0133151600. Relogon memberi gap perkongsian sebelum kek memulakan cetnip lah ya. Sentiasa memastikan kek servis kenderaan dan kek sebelum memulakan cetnip denyak lah ya, perjalanan jauh. Lepasnya pemeriksaan ringkas dia boleh kek ui untuk perjalanan ataupun cetnip kek selamatlah sepanjang hari. Antaranya pastikan ya minyak enjin kek, paras minyak enjin je. Tak melebihi ataupun kurang ju paras dia dinyatakan ataupun bisyorkan lah. Dan selain itu juga bateri. Periksa keadaan bateri, pastikan biap net terminal ataupun kawasan biap net tembaga jalan kek besi je sentiasa bersih dan masih berfungsi dengan bor lah. Tayar juga, tayar dia penting. Pastikan sentiasa biap net bunga tayar je ataupun yenap santai net, jangan memastikan benda je tak botak lah ya, tidak botak lah ya. Kalau botak sok tak apa, okey lagi. Okay, jangan botak tayar lagi. Okay, pastikan bunga je sentiasa masih elok. Dan brake juga ya, sentiasa memastikan brake berfungsi dengan bor, lampu brake pun bor, supaya senang bila ya pengguna jalan raya dekilah. Macam-macam lah, rayak lagi tail radiator, lampu wiper, penapis udara dan agut sip lah ya. Minyak je paling penting, memastikan isi minyak sentiasa mencukupi and tail kosong ya. Tail ngenut dan mencukupi juga. Sediakan kit kecemasan dan rancang cenik kit dan berehat secukupnya supaya pemanduan cermat kek akan biap net lebih selamat lah. Aje antara perkongsian sebenarnya Eng-Neng nerusi cadangan ataupun syur Ju JPG Malaysia. Terima kasih Abang JPG lah ya. Perkongsian ada serba gap membantu hit supaya lebih pandai lah ya. Hit punya keadaan kereta kenderaan je dengan lebih lebih bor lah. Okay, aje antaranya rayak lagi perkongsian lebih syurkan. Pastinya antaranya relok engki biap net kalau mong kecemasan manong lah ya, majalah raya, antara benda-benda dia perlu ke ya aje segitiga keselamatan, segitiga keselamatan untuk biok amaran awal kepada pemandu dekila lah ya. Letakkan segitiga keselamatan je, mong simbol segitiga je Honda Ceher. Hidupkan lampu kecemasan dan utamakan keselamatan lah ya. Kalau ke abaikan ada perkara ada boleh menyebabkan risiko kemalangan berantai, tindakan undang-undang dan kerugian harta benda rumah seraya. Aja hilang antara perkongsian boleh kongsikan ketika donen. Pastinya hilayan sekejap dan lagu Ju Nyanyian Ali KS Katir Dalik Temir Jet Lot lah ya.
1: Jet Lot.
0: Jet Lot ada ataupun dimaksud net merah menyala, tapi katih lagu ada kini merujuk kepada gelaran kepada Aleh ya, gadis yang cantik yang sering digunakan main manah term lah ya. Pastinya menzahirkan rasa kagum Tina kepada nuam gadis dia dianggap terlalu cantik, terlalu bor lah ya. Pastinya Ali KS Jet Lot Asyafam Moin Moin.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebab kalau di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Hai, ya Peng Kumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM PMJ.

Ya, Hash FM, Moin Dumoy, 7.15 minit idui ketika nonan. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Mati Marih ketika ada. Relok pun terima kasih menerusi TikTok Live Hash FM. Dia masih setia maluk rakan-rakan hi ya. Mungkin boleh juga hi borak-borak santai. Antaranya Jana, terima kasih terus tapping-tapping screen. Book lagi lah ya rakan-rakan hi dia klik juga. Katanya Jamal Jitu ya, selamat petang DJ Bordui. Jamal Jukupulan Jitu hadir. Baik, terima kasih Jamal Jitu. Zainab Cool. Gendai Zainab, betul ke? Okay. Zainab Cool 297 katanya, salam senja DJ, apa khabar? Okay, khabar baik ya, gahbor teling pedih. Betul ke Gendai Zainab ke? Kalau salah maafkan saya lah. Okay, rakan hi. Salah nombor penggiat seni juga, kati tarian, tarian tradisional lah, Ju Suku Mahmeri lah ya. Terima kasih masih nyerahkan hi Ju Flow Kiri Sungai Judah tak silap eng ya. Terima kasih. Jadi untuk rakan-rakan hi juga, mungkin boleh borak-borak santai, kek boleh singgah juga kati ruangan komen TikTok live ketika duduk nanti. Okay. Relo pun memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ya ajih pada i mengot ada. Malok rakan tugas DJ Linda lah ya. Dia akan turut serta ataupun akan key on live on air secara screen TV lah ya. Tapi bukanlah TV, menerusi RTM Click pun kita akan onkan juga. Ya aja untuk bersama rakan tugas. Pastinya kata salam baitullah unplugged lah ya. Bersama rakan tugas khas Linda, DJ Linda. Penyampai juga Asyik FM juga ada akan bersama pakar motivasi Farhan Rahmat. Pastinya pengacara untuk bila biap ni unplugged salam baitullah pada

kongsikan link ataupun pautan berkenaan menerusi media sosial Asyik FM. Relok pun hari Adah 22 Mei 2026 bermula jam 7.45 minit. Mengotlah Kik Boleh Neng, Rakan Suga Seng Adah, dan akan berkongsikan berkenaan ruh amalan untuk FYP. Bukanlah FYP TikTok, tapi FYP Fokus Yakin Pasrah. Haji ceritanya lah ya. Okey Haji leh, antaranya Janah katanya kampung wife DJ kan. Bukanlah wife, kampung wife sebenarnya di Tanjung Sepat, Janah. Hampirlah dekat-dekat situ tapi di hujung sikit. Okey. Baik, kalau rakan-rakan hit declare juga, kalau Kik Neng memberikan perkongsian, ya je info trafik ketika nunan. Malok dia biap lah ya. Kemalangan dia berlaku kilometer 451.5 arah utara Jus Sungai Buloh. Menghala hospital lah ya. Hospital Kerawang. Lorong Kentop terhalang. Trafik pelahat ketika dunan. Dan kemalangan dia berlaku juga 9.1 ya, kilometer. Ju arah barat menghala Ju Lunas menghala ke Kubang Semang. Lorong motosikal terhalang ketika nunan. Dan kemalangan depan juga ada berlaku Ma Johor ada, ya Aji, kemalangan 94.3 arah selatan Ju Yong Ping utara menghala Ma Air Hitam. Lorong kecemasan ketika nunan terhalang. Jadi binasihatkan Mai Raya de Bijoy Nong berkenaan, sentiasa berhati-hati lah ya. Relok pun semoga selamat loy Ma destinasi di Engkit 7. Pastinya hit terus Cerengai dan lagu Juman Mary. Vokalis KPCY2 Cok Kodah Katidalik Mahmuri. Terus layan Syafam. Moin-moin.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh, asik FM, asik pada yang asik.

0: Asyik FM. Frekuensi di Lenggok, Sau, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.
1: Ya, yeah, Chef M, Moinumo, 7.27 minit mengot ketika nunan. Lepasinya untuk rakan-rakan hi, Sultan Syohai, tepat jam 7.30 minit mengot juga. Hi akan bersama kata segmen Kazana Seni Ekstra untuk ketika nunan. Lepasinya kita akan getik selama 30 minit lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang Kembang Hantar Melayu. Dalam pun hidayah ni sekejap dan nak lagu Ju Amy Melly, I'm a Woman. Terus saya, Chef M, Moinumo. Moinumo.

0: Ya, Syed FM Boy Numoy 7.33 minit mengot ketika nunan setengah jam ataupun 20 merit pada 26 minit lagi sebelum yang tutup kedai kata segmen untuk Ibu Ngon Adai. Pastinya Khazanah Seni Ashi Extra untuk Ibu Ngon Adai sehinggalah jam 8.5 Johoi. Kek akan getik lagu-lagu rakaman sekitar tahun 2018. Masih je gecek tak silap eng Oktober lah. Je pertama kali eng pengalaman chip rakaman maluar lah ya. Ma Bukit Long Pos Sindrot Pahang ketika je sempat juga yang chip ya. Ma kawasan tah lah ya. Relok pun antara lagu dah akan ke getik Le Namor ju rakas darahi adah. Pastinya Bah Yong anak laki Yok Tap dan kelas Yuk Ajay, Yuk Hal anak laki Yuk Sai dan seterusnya Yuk Lin bin Tanij dia akan ke udara. Dan pastinya ada Bijo juga ya, irakan anak kampung juga ya, anak kawasan juga Zaidan. Dan pastinya Rahil bin Tampah akan kick getik lah ya selama 30 minit ada lagi. Pastinya kali segmen Khazanah Seni Ashi Extra ketika nunan Ashi FM Moin Numai
1: Ilmuhum Bah Yong Abe Yotap Tajuk lagu Senoy

0: Lucile ma cantendo.
1: Da, letto bene. Va bene, sarò con le te.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM dari Pahang Barat. Asyik
1: FM. JDJ8 daripada Kepulauan Ulu Tedol. Nama saya Rahil bin Tampah. Nama tajuk Jenulang Eng Himai Chow. Tapi walaupun macam pun ilakon le. K.E. My Center K.E. Jenulang K.E. Jenny Joy K.E. Teren Love K.E. Nyi K.E. My Chow.

0: Ya, Chef M, Muin Umoy, 7.55 minit. Imengot ketika Duna sedar tak sedar dah penghujung dah imol rancangan dapun untuk segmen Kazana Seni Asyi Extra pada Imengot Hari Pastinya edisi 22 hari bulan 5 ataupun kecek Mei 2026 lah ya. Walaupun lebih kurang 5 minit lagi sebelum Eng serahkan tugas pengenalan konti adik kepada rakan tugas ya Aceh. DJ Saga dia akan diteruskan lagi lah dengan konti keempat. Ya Aceh, segmen pilihan asyik rujuk healing sehinggalah jam 12 Imongok Johor ya. Okay. Walaupun terima kasih Mang Ki ya, Mang rakan pendengar hi the proof Eng the menemani Eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 4 iduanet loilah ketika duknan. Dan pastinya hi akan kembali berbalah pada waktu hari kilik juga. Dan relok pun dia mungkin yang sedang memandu kati kedunan ataupun sedang kati ciknip on the way persiapan kek untuk bijuk makampuk masing-masing. Semoga dipermudahkan. Berhati-hati juga ya perjalanan ciknip kek je. Pastikan hi punya keselamatan diri bersama keluarga kena utamakan lah ya. Semoga selamat loy madestasi de engkik tuju lah ya. Relok pun lagu terakhir dia agakan wis engkik lagu jenulak de bi perloi ya rakan saudara hi bah cep lah ya. Ragu de biogmuh judul ni cip hari Sabtu Ahad dia akan ki getik lah ya. Pastinya Asyik FM moi du moi bye bye abor.
1: Okay, saya terima kasih selamat hi gelap dia. Jadi mai ok satu maya je hiburan untuk kampung rakuh untuk jin sambut untuk maya penghabis jenolak menutup jenolak hi rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi ngharap jangan ke gaduh jugno. Jadi ngeksak bukan liu le. Jawab, jawab.

0: Ibrah, Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempendengar kenembek yang dirahmati Allah SWT. Islam ibarat bangunan teguh yang disokong oleh lima tiang. Salah naik antara tiang nak, muklah solat. Kalau ia tak tunaikan solat, maka ia seolah-olah runtuhkan tiang agama. Bila ia bergelar Muslim, maka secara automatik ia wajib tunaikan solat. Tak kira gelok keadaan ia sekalipun, sama mok ia sakit atau sibuk kerja ke, tetapi solat tetap kena tunaikan kerana nak muklah tuntutan agama. Solat hajat nak ibaratkan geong yang berduit. Ia mamuh enong nak lima kali. Nescaya NSCA tak mekmuk daki. Ia naklah umpama solat yang ETL dapat menghapuskan sekali dosa-dosa ajok. Tapi dengan syarat, solat enak ikhlas kerana Allah SWT. Mas'ud radhiyallahu anhu mohon tanya Rasulullah SAW. Ilu amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT. Baginda pun nasaud, solat, solat, solat. Berbakti manyuk do, rob jihad. Do menunjukkan bahawa solat nak moklah kewajipan agama yang paling penting bil ek hoja beriman. Kerana mula yang naca baginda, moklah solat. Solat boleh hejek nak cegah nung etel perkara-perkara mungkar. Serta nak didik hub ek cinta ma Allah, Rasul, rob agama. Tapi kalau ek solat, di etel perkara mungkar, bermakna solat enak mesti tak sempurna lagi. Janji umat Islam puduh tak kekal berai pun tentang solat. Malah muhajir yang tak tengok solat. Oleh nak sama-sama lah ibu muhasabari termin solat ek nung masa ke semasa supaya hub ek dapat dirasa nikmat cinta ma Allah, Rasul, Rob agama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakit

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia Menari. Ucapkan untuknya penerima yang tak terlalu bersengmong SFM untuk layak teh. Terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM menemani setiap is. Mana is nyom kenimba. Jadi terima kasih buat rakan setugas saya teh. Ada JVK menemani nyom kenimba pukul 4 dah. Bermula pukul 4 dah dengan teh sehingga ke pukul 8 dah aduh teh. Dan nyobakan terus bersama dengan dia segala salah kami menemani nyom kenimba selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 8 dan sehingga ke pukul 12 selayak kali. Akan menemani layak nyom kenimba dengan pelbagai hiburan-hiburan dan juga gah-gah yang menanti nyom kenimba. Jadi harap dalam keadaan yang main-main sentiasa dari segi gah dari nyom sendiri. Amru nak tahu sakit-sakit, dia malu rasa sakit-sakit. Boleh buat maklinik ataupun hospital di tempat nyom kenimba untuk nyoba kod dan cek dan juga TL Perlai lah. Berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sedang nyob hadapi. Rakan-rakan yang sedang bersakit, doakan semoga sihat, kembali sihat seperti sedia kala. Dan juga untuk nyob meneruskan kerja-kerja harian dan juga aktiviti-aktiviti yang perlu nyob selesaikan.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasapuri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah UNSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Rata sambung lagu nama Surah Haida, lagu bertajuk Manis Masa Bercinta. Lagu yang keluar di album Hajat tahun 1995. Jadi mana-mana ni akan ambil untuk lagu dengan hiburan-hiburan yang ke udara. Jadi terus selayan SFM dan juga terus bersama dengan kanan yang keluar ruang radio SFM. Sambil lebih hibur, jom mana yang sengmong agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak do yang terwal pada pukul 8 layak tatik dan jangka sehingga ke pukul 11 layak kal. Jadi ada merup-merup tempat yang melimitator dan juga di antaranya adalah N Kelantan, Tumpat, Pasimas, Jeli, Semak Tanah Merah, Terengganu, Dungun, Semak Kemaman, Pahang, Jerantut, Johor dan Kulai, Kota Tinggi, Semak Johor Baru, Sarawak, Semerahan, Semunjan, Seri Aman, Betung, Sariki dan Sibu, dan juga Kanawit, Mukah, Tanjung Manis, Kapit, Sung, Semak Belaga, Mirik, Entelang, Usan, Semak Merudi, Semak Lima, manakala Sabab, Dalaman, Keningau, Semak Sandakan. Jadi ini adalah gah-gah yang dikongsikan agak berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layak dua. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malu berada yang kuasa-kuasan yang disebutkan sebentar hati, terutama kuasa-kuasan yang mahu masyarakat semua dan juga pendengar-pendengar setia SFM. Terkiralah elok-elok saja yang nyom juga dan seluruh penanjung Malaysia dan juga Sabah dan juga Sarawak, haram dalam keadaan yang sentiasa berhati-hati layak-layak itu. Sudah pastinya mungkin jaji aktiviti-aktiviti yang cian nyom TL mungkin mahu rakan-rakan ya baik-baik adis malu-malu sahaja, baik-baik adis malu-malu ataupun malu-malu lah. Jadi harap dalam keadaan yang main-main sentiasa untuk layak-layak teh. Jadi terus selain SFM, jom naik sengmong lagu dalam surat Bruno Mars, lagu bertajuk Talking to the Moon. SFM, moi-moi.

Rata sama lagu nombor suara jalan bawah lagu bertajuk Ical Mayib. Temankan Kenaibu and Chloe Simon Juk Healing untuk layang ti. Kita jauh pukul 10.33 minit layang. Semelayang tunjuk Kenaibu. Jadi harap dalam keadaan yang min-min sentiasa rakan-rakan yang senang berehat, selama berehat, selama bersantai. Mungkin saja bawa rakan-rakan yang senang cek-cek selama menyumbang selera. Walaupun kita jauh pukul wajah pukul 10, mungkin wajah agak lambat. Tetapi cak perlulah nyucak. Walaupun bukanlah ngurunak yang keluar kuantiti yang raya, kena pastikan nyucak dan juga supaya lebih ataupun supaya untuk mengekalkan tenaga dan juga untuk memberikan kesihatan dan berpanjangan untuk nyam kenimba. Kadang-kadang muhajat rakan-rakan yang layak-layak itu nak cik-cik. Diet layak-layak. Setiap pesan wainak ngurunak kuantiti yang perlu nakon adalah berbeza. Rakan-rakan yang cecak amis pun tak lagi nak bihik. Rakan-rakan yang walaupun nak caraya tetap saja nak kena curuk. Jadi inilah sahaja setiap sen oi nak mempunyai kuantiti ataupun ulah anak berbeza. Jadi saya harap dalam keadaan yang mimik sentiasa jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan. Kalau hati-hati itu berkaitan dengan kesihatan, jadi sukan adalah salah satu benda yang perlu wajib menyobat nyutik alajak sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Walaupun tak boleh, kena pastikan naik isna nyob kena bersukan. Jadi nak cenderung kongsi agak berkaitan dengan sukan badminton. Zifei Izurin mara emas paruh akhir Master Malaysia. Bergula lagi profesional negara, Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani melangkah emas paruh akhir Master Malaysia selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi. Sementara itu, pasangan nombor 9 dunia nama kena pun paksa bekerja keras sebelum mencatatkan kemenangan 21-17, 16-21, 21-16 keluar tempoh 53 minit. Mengaksi skor akhir dan arena Unify Bukit Jalil. Selepas memenangi set pertama, Zifei Izzuddin hilang rentak permainan dan membolehkan pasangan Jepun bangkit menguasai set kedua sekaligus mengheret aksi ke set penentuan. Mengenapun pasangan negara kembali memperkemaskan permainan dengan corak lebih agresif masa set ketiga sebelum enam tersuai perlawanan dan kemenangan 21-16. Jadi ini adalah lagah yang kita dapat kongsikan untuk nyom kenimba. Jadi harap walaupun Malaysia menangi set ketiga dan juga menangi untuk melangkah masa perakhir, jadi harapkan permainan yang lebih mantap, lebih garang dan juga lebih meyakinkan dapat ditunjukkan oleh bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani dan keluarga ngurunaan keluarga separuh akhir yang akan nak tempuh selepas tu supaya nak boleh melonjakkan lagi peringkat seterusnya dan juga peringkat final. Jadi nak ada lagah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaan untuk layak tu terus selain SFM dengan lagu dalam suara UMB lagu tajuk Ima Suka Iha SFM. Moi no moi.

0: Dah, pasti paling.
1: Saya Mazira, anak perempuan Uda Nyanghoi dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perak. Harapan saya bagi masyarakat orang asli, terutamanya yang berada di pedalaman, saya berharap semua mempunyai kesedaran mengenai pentingnya dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad pengenalan, CJ perkahwinan dan sebagainya lah. Begitu juga CJ kematian, kerana semua dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan. Boy,

Rata Simon gelagang bersorak airi lagi bertajuk sakit sungguh sakit. Temankan Enclave yang keluar Simon Juk Healing. Jadi untuk yang kena terus berhealing bersama dengan di Enclave Ruang Radio SFM untuk layak dia. Jadi sambil berhealing dengan lagu-lagu yang ke udara yang channel kongsi agak berkaitan dengan info trafik kenanu mokne notis penyelenggaraan lebuh raya kejap penyelenggaraan yang kilometer 48.6 hingga kilometer 51 9.9 arah utara dan sedenak mesimpang renggam lorong tepung tutup trafik terkawal patuhi arahan papan tanda dan juga titik berkaitan dengan notis penyelenggaraan lebuh raya and kilometer 60.8 hingga kilometer 58.8 arah selatan dan macam mesimpang renggam lorong tepung tutup trafik terkawal dan titik lagi berkaitan notis penyelenggaraan lebuh raya and lebuh raya link kedua persimpangan Pulai yang kilometer 15.9 arah timur Nobutuas menuju baru lorong yang tutup trafik terkawal dan juga kemalangan yang edit and kilometer 6.4 arah selatan dan Mesirville dan USJ lorong kecemasan terhalang trafik perlahan harap maklum dan jadi nak ada lagah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenaan agak berkaitan dengan penutupan ataupun notis penyelenggaraan dan juga kemalangan yang berlaku Enong yang telah sebutkan sebentar hati jadi berhati-hati untuknya berkenaan sila pandu berhati-hati patuhi arahan pengawal dan atau papan tanda trafik dan lokasi pastikan kena berlangkah berjaga-jaga nyoba nyokot kena buat semoga selamat nyoloi destinasi jadi terus selain SFM saya mau menang lagu nama surat kristal lagu tajuk lah OBSFM moi-moi.

Berada Assalamualaikum dan bersorak Hakim Rusli. Lagi bertujuk berdarah bertemankan Academic and Cloud Assignment Joke Healing. Terus selain SFM Regional Kongsi, gambar kaitan aliran trafik di Gua Musang jangka sesak mulai hisaka. Aliran trafik dan pintu Najmur Gua Musang jangka sesak mulai hisaka susulan

Berada saya mula guna bersama waris selalu tujuh legend. Teman kena kena berinkluasi saya menjuk healing rakan-rakan yang mungkin sedang berehat. Selamat sehat, selamat berehat. Selamat seglo geti. Mungkin hari mok rakan-rakan yang yelah tati yang nak tel aktiviti-aktiviti tipu kejap-kejap yang nyobnya tel lah. Gitu adalah waktu untuk nyob berehat. Adalah waktu terbaik untuk nyob berehat sebenarnya untuk mengekalkan tenaga dan juga untuk mengekalkan ulah yang meja untuk nyob kembali beraktiviti pada isakal. Walaupun mungkin setengah negeri yang bercuti pada hari Sabtu, mohon jadi negeri-negeri yang tidak lagi bekerja untuk is Sabtu. Jadi setiap negeri-negeri yang berbeza is cuti. Jadi boleh elok-elok saja terus layan SFM untuk layak duh. Boleh elok saja nyom-nyom yang mungkin sedang berborak santai bersama keluarga, bersama rakan-rakan, sedang melepak ke melolek sambil bersembung SFM dan juga yang sedang cepur dengan headset pun melolek untuk layak tu sudah pastinya. Apabila layak-layak tu sudah pastinya masing-masing benda-benda yang handset jadi pulu bermulanya pada bulan 7 jakal pihak kerajaan akan memperketatkan penggunaan internet ataupun penggunaan media sosial sebenarnya. Jadi akan unggul untuk menyongcur maklumat yang sahih untuk mengesan ataupun untuk mengelak senior entek umur supaya nak tunjuk media sosial. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga kena nyob pastikan wala elok saja yang nyob nyohoi dalam keadaan yang main-main sentiasa. Atau kira lah yang keluar media sosial ke dan keluar je elok-elok saja pergaulan dah nangis mana is nyob kenapa kena pastikan dalam keadaan yang main-main sentiasa. Dan juga terus selayan SFM. Jom nak saya wong lagu nam surat Projector Band. Lagu tajuk sudah ku tahu. SFM. Amoy no moy.

Kau tetap di hati nombor suara GGSB sementara hati yang menemani Akinamber and Cloud sama Joke Healing. Terus selain SFM dan channel kongsi, Gah berkaitan dengan warga mas suri rumah mengaku jadi keldai akaun kena denda RM1,500. Dan semak beberapa warga mas sama ni semak suri rumah pindah-pindah denda RM1,500 sama nara gecek penjara jika gagal bayar selepas mengaku bersalah menolong mengalihkan harta milik Nesek Mak keluar je akaun bank pindah-pindah Tawun Hatab Zainuddin Muhammad Zain 61 Semak Nur Laili Ismail 65 Mak 6 TL mengakuan anak Ensoy Hakim Mahkamah Pengerang Hidayatul Syuhada Samsudin bergambar berkenaan tuduh secara tuk jujur menolong mengalihkan harta milik Nesek Mak Babu berjumlah RM6,977 my account milik Enfelda Nitar 2 Mersing jam 9.15 layak 17 Februari 2025 dan lain-lain yang terus cari tuk jujur menolong mengalihkan harta milik seorang berjumlah 2,300 ke account milik Enfelda Tenggaruh 1 Mersing jam 5.55 layak 21 Ogos 2025. Jadi unak adalah Gah yang ia dapat kongsikan tentunya berkenaan. Jadi kena lebih berhati-hati berkaitan dengan keldai akaun, terutamanya hal-hal berkaitan dengan penipuan ataupun skema. Jadi kena lebih berhati-hatilah. Kadang-kadang engkau ada kesempatan untuk menggunakan akaun nyob kenamba untuk $6 duit-duit yang hanya tipu atau kira duit cuk-cuk sahaja mungkin untuk $6 sementara. Dan juga puduh modus peranding adalah uncur secara tiba-tiba makhluk akaun. Kena lebih berhati-hati sekejap. Kadang-kadang mok link-link yang perlu nyob nyob tekan, jadi kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau mok link yang tok ngurun nak tuk sahih, kena pastikan nyob elakkan untuk nyob TL untuk nyob tekan ataupun nyob TL transaksi. Jadi kena lebih berhati-hati dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenaiba and close setiap bilik sahaja yang nyob TL dan juga terutama pendengar-pendengar setia SFM. Jadi terus layan SFM. Tak berbaki beberapa minit sahaja lagi menemani Nyob Kenamba. Teruskan dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang dia akan kongsikan untuk Nyob Kenamba. Jadi jom naik sengmong. Lagu dalam surat cerah oleh Gretaju N. Bunga Mai SFM. Moi no moi.

Nah, saya mohon lagu nama surat Teng Vil, lagu dia bertajuk Ing Ho He. Bertemankan kena buat yang keluar sama Juk Hiling, iaitu jam pukul 11.47. Benda layak kau muka seolah tugas untuk mana-mana nyom kena buat untuk layak tu. Jadi harap nyom kena buat dalam kedai yang main-main sentiasa. Biasa minta maaf kalau mak lebih mengkurang ia bertugas pada hal layak tu. Ia akan tetapi termain dengan masa kesemasa untuk mendengar-mendengar sentiasa FM. Dan selepas akal akan diserah tugas merakan tugas Insal FM menggunakan mengendalikan konti bermula pukul 12 sehingga ke pukul 8 ya kal. Jadi ya, saya selain mendukkan diri, jumpa lagi kepada Remoy. Ya, kamu kutir lagi terbiasa bertemankan Nyob Kenemba. Sebelum tu tirai tugas untuk lahiri peramanan Nyob Kenemba dengan lagu nama Surah Sahari dan juga Sarah Lagri Petajuk Terpisah Jua Kita Akhirnya. SFM, menemui, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Malam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
2: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa khabar anda di luar sana? Semoga

setengah malam hingga ke pukul 4 pagi nanti. Tentunya menerusi segmen Salam Santai hari ini 23. Dah masuk 23 Mei 2026. Masih bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah bersama dengan anda seawal tadi. Dan Alhamdulillah kini tibalah giliran Radio Jakim. Salam FM menemani anda sehingga ke pukul 8 pagi nanti. Baiklah saudara, kita sekarang ni berada dalam 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Itu antara hari-hari yang paling istimewa dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawa tiada hari yang amalan soleh padanya lebih Allah cintai melainkan pada hari-hari ini. Dan kalau kita boleh ambil peluang yang terbaik ini untuk kita memperbanyakkan amal soleh kita, amal ibadat kita, sama ada berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, menunaikan solat sunat dan perbanyakkan doa atau juga menyampaikan perkara-perkara yang baik, itu adalah sangat-sangat digalakkan kan. Walaupun kita tidak berada di tanah suci Mekah menunaikan haji, namun ganjaran pahala dalam hari-hari ini tetap Allah buka luas untuk semua hamba-Nya insya-Allah Dan antara hari yang paling besar dalam Zulhijjah ialah pada hari 9 Zulhijjah nanti insyaAllah. Jadi bagi kita sebagai umat Islam yang tidak menunaikan haji, kita ambillah peluang ini, sangat-sangat digalakkan untuk berpuasa pada sunat Arafah kerana ganjaran cukup besar, diampunkan segala dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selain berpuasa, kita jangan lupa juga untuk memperbanyakkan doa pada hari Arafah nanti dan sepanjang 10 Zulhijjah ini, kerana ia termasuk waktu yang sangat mustajab. Doa yang terbaik buat diri kita, buat ibu bapa, keluarga dan juga seluruh umat Islam kan. Jadi orang kata apa, inilah peluang untuk kita perbanyakkan kita punya amalan-amalan supaya kita sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, diterima segala amalan-amalan kita dan diampunkan segala dosa-dosa kita yang kita kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kita terculas lah macam itulah apa-apa pun Sebenarnya kita ni sebagai manusia biasa, sesungguhnya banyak kekurangan, banyak kelemahan kita sebagai hamba Allah banyak kelemahan. Okeylah. Baiklah saudara, seperti biasa malam ini kita ada carta salam. Mesti ramai dah.

terkeluar untuk minggu ini. Juga ada tak pencalonan baru lagu ni minggu ini? Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa terus dengarkan bersama dengan saya, Yuni Ros, menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Salam FM, salam untuk semua.

Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Masih bertemankan saya Yuni Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini 23 Mei 2026. Masih bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Semoga malam ini adalah malam yang cukup menenangkan jiwa kita. Malam yang mengembirakan kita. Malam yang akan memberikan inspirasi kepada kita. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, selamat memandu. Yuni ucapkan. Atau juga mungkin ketika ini sedang menjamu selera. Ada yang menjamu selera ke mana ni? Oh, mungkin besok nak berpuasa sunat kan? Apapun, apa jua yang sedang lakukan ketika ini, Yuni doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Sentiasa dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Aha. Kita dah berada di dalam ruangan Carta Salam di mana 10 lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid yang dipertandingkan untuk minggu ini. Jadi kepada anda yang mungkin tengah memandu nak balik kampung tu kan, manalah tahu kan jauh perjalanan tu, sambil-sambil tu bolehlah dengar Carta Salam malam ni. Mungkin anda cerunkan lagu-lagu anda dalam Carta Salam kan, nak tengok lagu tu ada tak dalam carta, ataupun kita keluar dalam carta minggu ni, atau mungkin juga lagu yang anda calonkan tu ada dalam Carta Salam minggu ni. Jadi jangan ke mana-mana ya, terus setia bersama dengan Yuni sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Baiklah, kita jangan buang masa sebab lagu keputusan sudah pun berada di tangan Yuni. Dah ada 10 lagu ketuhanan yang dipertandingkan, dah ada dah senarai dia, dah ada dah kedudukan carta untuk minggu ini. Jadi jangan buang masa. Sebelum itu, kepada anda yang mungkin tak tahu macam mana cara-cara nak mengundi, ramai lagi sebenarnya yang tak tahu, tapi ramai juga yang dah tahu sebab saya tengok hari ini jadual undian ni meningkat mencanak-canak naiknya. Gitu kan. Jadi kalau yang tak tahu tu, caranya mudah saja. Anda boleh pergi ke Instagram Salam FM, boleh klik di bio tu kan, ada tuan-tuan biru tu kan, klik kat situ Carta Salam 2026. Kemudian ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan dan juga ada lagu baru, pencarian lagu baru. Anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Kalau anda nak klik nak kata nak undi banyak-banyak, boleh anda klik banyak kali lah, macam tu kan, keluar masuk lah untuk anda undikan lagu-lagu kegemaran anda. Okey. Dan kalau anda nak calonkan lagu kegemaran anda untuk minggu depan, boleh juga anda boleh pergi ke Instagram Salam FM juga, kemudian anda boleh message kami, DM kami di Instagram, kata okey, saya puan, saya nakkan lagu ini dicalonkan dalam Carta Salam. Lagu apa, tajuk dia dan siapakah penyanyinya serta komposer. Atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah je caranya kan. Okey, jangan lupa, jangan culas untuk mengundi dan jangan culas untuk mencalonkan lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, jangan buang masa, kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: May 29 dan 31 Mei 2026 pukul 12:30 tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
0: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia? Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nombor 9.

0: Itu dia, baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9 menerusi carta Salam Lagu-Lagu Mendidik Jiwa. Sebelum itu, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 sebentar tadi. Lagu daripada persembahan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Lagu itu sebenarnya dia turun dua anak tangga minggu lepas berada di kedudukan nombor 8. Sayangnya, minggu ini berada di kedudukan nombor 10. Oh, dah paras-paras ni dah. Mana ni lagu-lagu peminat lagu Aku Diuji ni, sentiasa diuji kan, terus naik lagu ni. Jadi kalau anda nakkan lagu ni berada ke dalam carta Salam, jangan lupa undi tau, undi di Instagram Salam FM. Okay, dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 9, lagu Pulang dari persembahan Usop, Gaul Nasheed dan juga Firdaus. Lagu ini sebenarnya juga turun banyak anak tangga minggu lepas nombor 4, minggu ni berada di kedudukan nombor 9. Nampak gaya macam ramai yang tak mengundi lagu ni. Tak suka ke, terlupa ke, apa ke tak pastilah . Apapun, kalau anda nakkan lagu ni kekal dalam carta Salam minggu depan, jangan lupa untuk mengundi lagu ini di Instagram Salam FM. Okey? Baiklah, jangan buang masa, kita teruskan dengar lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan juga nombor 7 untuk minggu ini hanya di carta Salam Lagu-Lagu Mendidik Jiwa.
1: Nombor 8.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Carta Salam kembali selepas ini.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jendela Hafsyah membawa kita ke pukul 12.42 minit tengah malam dan lagu itu merupakan lagu yang berada di kedudukan nombor 7 minggu ini daripada persembahan Syah Intim. Dan baru saja kita dengar juga lagi lagu yang berada di kedudukan nombor 8 persembahan Hafiz Hamidun dengan lagunya Batu Hitam. Kita dah dengar dah 4 lagu yang berada di kedudukan carta salam minggu ini, 10, 9, 8 dan 7. Jadi kepada anda, macam mana lagu tu? Anda berpuas hati? Anda rasa layak untuk lagu itu terus kekal berada dalam carta salam? Atau mungkin ada lagu baru yang nak dicalonkan? Gitu kan. Apapun, terima kasih kerana mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa yang dipertandingkan setiap minggu menerusi Instagram Salam FM. Okay? Dan minggu ini kita ada pencalonan lagu baharu. Lagu apa? Nak dengar? Nak tahu? Jom kita dengarkan lagu pencalonan lagu baharu minggu ini.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: pencalonan lagu baru untuk minggu ini. Lagu apa tu? Lagu dari Persembahan Alil dengan lagunya Alunan Tasbih, di mana penulis lirik serta komposer daripada Mahmudin Assalam. Lagu itu dicalonkan oleh peminat Carta Salam yang sudah pun menghantar melalui Instagram Salam FM. Jadi kepada anda, boleh hantarkan pencalonan lagu baru anda menerusi Instagram Salam FM seperti yang dihantar oleh sahabat kita ni kan. Jadi kalau anda nakkan lagu ini berada kekal dalam carta salam minggu hadapan, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Okeylah, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5. Tapi sebelum itu, ada satu lagi pencalonan lagu baharu minggu ini. Lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni, mana kursinya nak duduk, nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambilkan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

0: Anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling

Lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini daripada persembahan Bahtera Kasih. Di mana lagu itu sebenarnya dia naik minggu lepas nombor 5, minggu ini berada di kedudukan nombor 3 terbaik kan. Mesti ramai yang suka lagu tu. Dari persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1.15 minit pagi. Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 sebentar tadi, lagu pencalonan baru minggu lepas, Aminkan Saja, dari persembahan Ikmal Nor. Dah berada di kedudukan nombor 4. Hebatlah kan, Tanya. InsyaAllah kalau dapat undian yang hebat, undian yang banyak, minggu depan boleh kekal berada di kedudukan lebih baik dalam carta salam. Minggu depan lah Minggu ni dah di tempat keempat. Mana tahu minggu depan tempat pertama. Manalah tahu, ya dok. Jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi Instagram Salam FM 91.1. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 2.

0: ataupun naib juara Carta Salam minggu ini.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
3: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
4: Saya ni neutral, Kak.
2: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
3: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
4: Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
2: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
5: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.
6: Naik juara, Carta Salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Lagu-lagu mendidik jiwa 1.21 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya Yuni Yunus menerusi carta salam untuk minggu ini. Jom kita imbas kembali lagu yang berada di kedudukan nombor 10 minggu ini dari persembahan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Tempat ke-9 Pulang, Usop Gaun Nasyid dan juga Firdaus. Tempat yang ke-8 Batu Hitam, Hafiz Hamidun. Tempat yang ke-7 Jendel Hafsyah daripada Shah Intim. Tempat yang ke-6 dari persembahan Adam, Percaya. Tempat yang ke-5 Malaikat Tanpa Sayap, Halim Ahmad. Tempat yang ke-4, Aminkan Saja, Iqmal Nur. Tempat yang ke-3, Bahtera Kasih, Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Dan baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat kedua, Sakti, Persembahan Energi. Dan mesti ramai dah agak dah, lagu apakah yang menjadi juara carta salam minggu ini? Lagu ini adalah lagu yang baru saja dicalonkan minggu lepas. Tengok tu, hebat tak hebatnya? Baru saja dicalonkan minggu lepas, tapi minggu ini sudah berada menjadi, sudah memegang tahta juara carta salam untuk edisi pertemuan hari ini. Jom kita dengarkan lagu daripada persembahan The Musafir Sahabat Sejati, juara carta salam minggu ini.
1: Juara carta salam.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Membawa kita ke pukul 1.27 minit pagi. Nampaknya kita dah dengarkan 10 lagu-lagu yang berada di kedudukan yang terbaik minggu ini menerusi Carta Salam. Jadi kepada anda yang nakkan lagu-lagu pencalonan baharu dan juga lagu-lagu yang ada sekarang ni kekal di kedudukan yang terbaik minggu depan, minggu depan jangan lupa undi di Instagram Salam FM 91.1. Mudah saja kan? Okeylah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya Yuni Yunus menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia. Kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi. Juzuk 23.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ha, ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Nak ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan. Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Ha, jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, ha, macam mana? Menjawablah kita, kan? Ha, jadi anak kita ni, tuan-tuan perempuan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Ha, jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Ha, jadi kita kena tengok, tuan-tuan perempuan, eh. Jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan. Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5 sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan. Nak mudah bagi gadget ni, kan. Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan. Berikan, tunjukkan contoh, kan, tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah, eh. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam
4: untuk semua.
5: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas.
6: Okey, baiklah. Dalam kita menjalani kehidupan seharian ni, tak lari dari kita berbual atau bercakap dengan orang lain. Yelah, mana ada orang duduk senyap sorang-sorang je kan? Mestilah berbual. Jadi, bila kita bercakap, bila kita berbual tu, mestilah kita perlu ada adab dan ada perkara perlu dijaga. Bayangkanlah, ini memang satu tragedi yang sangat saya sendiri sedih. Sebab saya pernah terjumpa seorang kanak-kanak mengutuk dan menghina ibunya di khalayak ramai. Luluhnya lah hati seorang insan yang berkorban nyawa melahirkannya. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak cakap ataupun nak sebut, nak nasihat orang supaya cakap dengan elok-elok ataupun cakap dengan baik-baik. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Boleh sebut sekali dengan saya. Qul bi ahsan.

0: أحسن. قل بأحسن. قل katakanlah, sebutlah, cakaplah بأحسن, dengan elok-elok, dengan baik. Jadi lepas ni kalau kita nampak ada situasi yang macam cakapnya seperti kurang hajar, seperti kurang adab, jadi kita boleh sebut ke orang tu qul bi ahsan. Nasihat orang tu qul bi ahsan. Cakaplah elok-elok. Apa pun ingat ni guys, secara zahirnya memang lidah kita ni tumpul. Tapi tersiratnya kalau kita salah gunakan lidah kita ni, ia lebih tajam dari pisau yang kita hiris bawang hari-hari tu. Apa pun guys, fikir-fikirkanlah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Malaikat tanpa sayap membawa kita ke pukul 3.31 pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih setia bersama dengan Yunus. Mana-mana anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Dan kita dah berada di jam yang terakhir untuk edisi pertemuan hari ini. Dan ingin sedikit informasikan kepada anda, adakah doa tidak makbul atau kita yang tak faham cara Allah menjawab? Kadang-kadang kita perlu duduk sendiri. Lepas solat, tangan diangkat tinggi. Kemudian air mata jatuh perlahan. Lalu hati bertanya, "Ya Allah, kenapa doa aku belum dimakbulkan?" Kita doa untuk sembuh, tapi sakit masih ada. Kita doa untuk dipermudahkan, tapi ujian makin berat. Kita doa untuk seseorang, tapi dia pergi juga. Sampai satu masa, kita mula rasa penat sangat berharap. Namun persoalannya, benarkah Allah tidak menjawab? Atau sebenarnya kita tidak memahami cara Allah menjawab doa kita? Allah tak pernah mengabaikan hamba-Nya. Bahkan Allah sendiri berfirman, "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sangat lembut. Allah tak kata, "Mungkin aku dengar." Allah tak kata, "Nanti aku fikir dulu." Tapi Allah kata, "Aku dekat." Kadang yang membuat hati sakit bukan kerana doa tak didengar, tapi kerana kita berharap jawapan itu mesti mengikut apa yang kita mahu. Sedangkan Allah melihat apa yang kita tak nampak. Ada doa yang Allah jawab dengan ya. Ada juga yang Allah jawab doa kita dengan belum lagi. Dan ada doa yang Allah jawab dengan aku gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandungi dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu daripada tiga perkara. Sama ada Allah segera memakbulkan doanya, atau Allah menyimpannya di akhirat, atau Allah menghindarkan daripadanya keburukan yang seumpamanya." Riwayat Ahmad. Jadi lihatlah bagaimana kasihnya Allah kepada kita, kan. Tak ada satu pun doa yang sia-sia. Masalahnya, kita ni sering menilai kasih sayang Allah berdasarkan seberapa cepat kita mendapat apa yang kita mahu. Sedangkan kadang-kadang, kelewatan itu adalah perlindungan. Kita fikir itu kehilangan dan itu hukuman. Padahal mungkin Allah sedang menyelamatkan kita daripada sesuatu yang akan lebih menghancurkan hati kita. Kita fikir ditolak untuk menyediakan. Tapi sebenarnya Allah mahu kita bergantung kepadanya, bukan kepada manusia. Itulah dia, kan. Kadang-kadang kita ni tidak bersyukur apa yang kita ada. Itulah hidup kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Tiada yang sempurna, kerana sempurna itu hanya daripada Allah SWT. Apapun, kita sentiasalah berdoa supaya Allah memakbulkan doa-doa kita dan memberikan yang terbaik seperti apa yang Allah tentukan dan kehendakkan untuk kita. Untuk itu, jom kita terus lagi berhibur, kerana seketika nanti ada rancangan Khalaqah Hadis hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Halakah Hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Hakikat Ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmu thalathah: wa ma siwa dhalik fadl ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun 'adilah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara, maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal faridatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya, dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini, kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat, dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
2: Hashtag penyiar

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa man

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
0: Walillahil masyriq wal maghrib.

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui.

0: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
1: Badi'us samawati wal ardh.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: Seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Salam FM, salam untuk semua. 3.49 minit pagi. Nampaknya tugasan ini sudah pun berakhir untuk edisi pertemuan hari ini, 23 Mei 2026, masih bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kerana setia menemani Yuni sehingga ke pukul 4 di penghujung siaran untuk hari ini. Dan sebelum berpisah, ingatlah sebesamana pun ujian hidup kita, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Kadang-kadang kita rasa penat, kita rasa kecewa, dan kadang-kadang kita rasa banyak sangat kekurangan kita kan. Tapi Allah tak pernah jauh daripada kita. Setiap doa didengar, setiap air mata diketahui, dan setiap kesusahan pasti ada hikmahnya. Jadi Allah sebenarnya sayang pada hambanya yang selalu kembali meminta, walaupun berkali-kali jatuh dan tersilap. Jadi jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Selagi kita masih diberi nafas hari ini, itu tanda Allah masih memberi peluang untuk kita berubah, memperbaiki diri kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga malam ini, pagi ini akan membawa ketenangan buat hati kita semua. Jaga solat, jaga hati dan terus sebarkan kebaikan walau sekecil mana sekalipun. Dan di bulan Zulhijjah, bulan yang mulia ni kan, bulan yang penuh dengan keberkatan ni, jomlah kita sama-sama ambil peluang untuk memperbanyakkan gandaan-gandaan ibadah dan pahala untuk kita bawa ke akhirat nanti, insyaAllah. Okay? Dan untuk itu saya Yuni Yunus mengundur diri. InsyaAllah seketika nanti Sofia akan bersama dengan anda, menemani anda bermula pukul 4 pagi sehingga ke 8 pagi nanti. Untuk itu sampai jumpa lagi. Salam Aidil Adha lah mungkin ya boleh kita ucapkan kepada anda. Semoga hari yang baik ini, pengorbanan ini, pengorbanan yang tidak sia-sia, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wa la uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila ath-thaminati sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyyah was-saqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام FM

0: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan, 95.6.
6: Johor, 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
3: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
5: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag penyiaran jaki.
1: Silami sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag penyiaran jaki.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidang ini dibawakan oleh

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semua. Masya Allah, tabarakallah, waktu yang kedua ataupun jam yang pertama tadi kita dah pun perdengarkan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan insya Allah untuk jam yang kedua ni, ayuh kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid juga. Ya, lagu-lagu yang terkini, yang terbaru, yang awal 2000 hinggalah sekarang ni, insyaAllah ya, kekal relevan nasyid-nasyid kita semua. Jadi kita pelihara lagu-lagu yang ada ni, sama ada yang lama ataupun yang baru, sama sahaja. Tanpa yang lama tak adalah yang baru ni, kan. Jadi kepada anda yang suka nak dengarkan Zone Relax nasyid 80-an dan juga 90-an, boleh dengarkan setiap hari Sabtu dan juga Ahad bermula 4 pagi sehingga 5 pagi. Dan untuk jam yang kedua ini, pagi hari Sabtu kita 6 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi, anda bertemankan saya pagi ni, Sofia Abdullah, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi at Salam. Dan sebelum itu, terima kasih juga rakan saya Yuni Yunus yang telah pun menemani anda semua. Dan saya mengharapkan anda yang belum tidur masih lagi bersama, kekallah terus ke penghujung segmen pagi ni. InsyaAllah untuk hari Sabtu, selamat bercuti, selamat berhealing-healing untuk semua, kan. Kita healing-healing hari ini. Ada yang dah nak balik kampung pagi ni dalam perancangannya cuti panjang. Yalah, kebetulan pula anak-anak pun yang mana bersekolah dah pun bermula cuti persekolahan. Jadi ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merapatkan jurang-jurang yang sebelum ni, kan. Bukanlah jurang apa, kan. Bila sibuk kerja dengan pelbagai urusan yang kita nak buat, kadangkala kita terlepas nak bersembang dengan pasangan pun. Kadangkala sehari berapa minit sangat untuk kita berbicara dan meluahkan apa yang terbuku di hati. Tapi bila waktu-waktu cuti sebegini adalah waktu yang terbaiklah untuk kita sama-sama bercerita, meluah, mungkin menegur, bernasihati untuk kita rapatkan kembali setelah beberapa hari kita bekerja dan sibuk dengan urusan masing-masing, kan. Jadi saya doakan Aki Ukti semoga dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan. Yang bekerja sudah semestinya teruskanlah bekerja ya, dengan penuh keikhlasan, integriti, untuk kita bawa rezeki ni. Ingatlah bahawa rezeki yang kita nak bawa ni bukan untuk kita seorang, tapi untuk anak-anak dan juga pasangan kita, keluarga kita, ya. InsyaAllah semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang diberkati Allah, ya, insyaAllah. Baiklah, nantikan Tamadun Islam macam biasa 5.15 minit pagi, kita akan ikuti kisah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan juga perkongsian pagi ni menerusi kalamullah. Pagi ni kita nak perdengarkan masih lagi surah Al-Baqarah. Kita nak sambung pula hari ni dari ayat 114 hingga ayat 117. Belum tu, apa kata kalau kita dengarkan dulu untuk jam yang kedua ini permulaannya, persembahan daripada Intim dan juga Kai Bahasa Tanggi Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2,630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Demikian tadi Tamadun Islam berkongsian tentang kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Waktu sekarang sudah pun 5.20 minit pagi dan kita dah pun memasuki hari ke-6 di bulan Zulhijjah dan 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini seperti yang kita sedia maklum merupakan hari-hari yang sangat istimewa dan juga penuh kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama perbanyakkan amalan ibadah dan juga kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghidupkan solat-solat sunat, contohnya waktu-waktu sebegini kan, macam solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, witir, taubat dan sebagainya. Jadi semoga amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang 10 hari terawal Zulhijjah ini menjadi asbablah untuk kita satu peningkatan iman kita dan takwa kita serta meraih ganjaran dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nantikan 5.30 minit pagi macam Sofia katakan tadi, kita akan ikuti sambungan surah Al-Baqarah pagi ni ayat 114 sehingga ayat 117 dan juga untuk panduan muslimin muslimat pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.49 minit pagi. Dan sebelum ikuti azan 5.40 minit pagi, kita akan ikuti halaqah hadis. Menerusi halaqah hadis pagi ni, kita akan kongsikan tentang hakikat ilmu. Itu antara perkongsiannya untuk waktu yang kedua hari ni, hari Sabtu ya. Selamat beristirahat tentunya di Salam FM. Teruskan bersama kami. Salam untuk semua.

0: usul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nida ul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nida ul Islam.
0: #penyiaran

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 114 hingga 117.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa man

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu? Orang-orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan rasa penuh hormat dan takut kepada Allah, yakni bukan secara yang mereka lakukan itu. Mereka dengan perbuatan itu akan beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar.
0: Walillahil masyriq wal maghrib.

Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, yakni rahmatnya dan limpah kurnianya lagi sentiasa mengetahui.

0: والأرض كل له قانتون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan itu. Bahkan dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya.
0: Badi'us samawati wal ardh.

0: Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan saya sekalian. Alhamdulillah, kita kembali lagi setelah kita pendengarkannya azan subuh yang mana menandakan masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.49 minit pagi tadi ya. Dan untuk semua kami di Salam FM, sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua. InsyaAllah semoga pahala kita ya berlipat kali ganda ya, dengan segala amal kebaikan yang telah pun kita lakukan sehingga hari ini. Masya Allah, hari Sabtu 6 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi, dan berkenaan dengan kenyataan media menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, saya nak kongsikan bahawa Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, menegaskan bahawa menginsafi titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan mewakili seluruh agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung kasih atas nasihat serta peringatan yang telah dizahirkan oleh Tuanku. Dan katanya lagi, rukun negara yang secara falsafahnya diangkat menjadi mukadimah kepada Perlembagaan Persekutuan dan menjadi asas Malaysia sejak sekian lama telah menggariskan secara jelas hubungan antara raja dan rakyat dalam usaha mengekalkan kestabilan, perpaduan serta kesejahteraan negara. Dan hubungan itu katanya menyeru seluruh umat Islam dan juga rakyat Malaysia agar terus menghayati semangat rukun negara, menghormati institusi raja dan juga semangat perpaduan serta menjunjung Perlembagaan Persekutuan berpandukan Al-Quran dan Sunnah serta memelihara keseimbangan kuasa dan keharmonian negara demi kepentingan bersama.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Baiklah, sudah pun 6.20 minit pagi. Ya. Saya nak kongsikan 3 cara mengerjakan haji. Yang mana sedia maklum tu, fahamlah kan. Yang mana masih-masih lagi orang kata dalam keadaan nak belajar tu, kita belajar sama-sama lah. Saya pun juga dalam proses kita sama-sama nak belajar. Kita kongsi ilmu lah pagi ni. Ya. 3 cara mengerjakan haji. Yang pertama, haji ifrad, iaitu mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji, dan haji ifrad ini tidak dikenakan bayaran dam. Manakala haji tamattu' mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama, dan haji tamattu' ini dikenakan bayaran dam. Ya, manakala haji yang ketiga, haji qiran, berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji dan umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai menunaikan haji. Dan cara keduanya, berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf berniat mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua wajib dan rukun haji, dan haji qiran ini dikenakan bayaran dam. Ya, itu dia 3 jenis haji: haji ifrad, haji tamattu' dan juga haji qiran. Itu dia. Kita sama-sama ya, teruskan lagi perjalanan pagi Assalam pagi ini. Sambil-sambil kita kongsi ilmu, kita ikuti rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur. Ya, bertemankan saya Sofia Abdullah sehingga 8 pagi menerusi pagi Assalam.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia. Dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing. Kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak dah kacau. Jadi kita pun ambil lah info ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok. Berjam-jam tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, diletakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar tuan-tuan perempuan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan perempuan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age? Kan, golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan, mereka akan ingat waktu besar, kan. Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni tuan-tuan dan perempuan ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya, tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya, memang tak sihat. Screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan perempuan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu. Tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadgetnya, kan? Jadi jangan tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan terbiah-terbiah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja tuan-tuan puan-puan, kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag penyiaran JAKI.
3: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Tu tubuh kau pula dah.
4: Kau ni kenapa, Timah? Ewah-ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
5: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah? La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau mula tahyuh-tahyuh ni.
6: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
4: Nak cakap jangan buat lagi, tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
8: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
9: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: mereka.
1: Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah.
3: Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pagi kita, selamat pagi. 7.16 minit pagi. Selamat berhujung minggu hari Sabtu kita. Masya Allah, tabarakallah. 6 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi. Ya, selamat kembali untuk jam yang keempat bersama saya Sofia Abdullah pagi ni menerusi segmen pagi Assalam. Ya, jam yang keempat ataupun jam yang terakhir tugasan saya, pejam celik setiap

0: kebangsaan itu sangat-sangatlah ya berharga untuk kita sama-sama kongsikan ya ilmu perkongsian rancangan-rancangan yang setakat ini kami susun untuk anda. Semoga Akik Ukhti dapatlah manfaatnya bersama untuk kita sebarkan kebaikan ni untuk orang lain juga. Dan apa yang saya doakan untuk anda pagi ni yang sedang memandu, mungkin dah nak balik kampung, nak raya kan, mood raya tu dah mari, orang kata dah sampai kan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi. Berhati-hati, pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang baiklah ya, dah servis, dah buat pemeriksaan lanjut dengan mekanik ya. Alhamdulillah, bolehlah pulang ke kampung dalam keadaan yang tenang ya. Dan berhati-hatilah, kita berilah tumpuan sewaktu memandu, jangan orang kata banyak sangat bercakap ke sana ke sini kan, tengok telefon, khasnya jangan tengok telefon kan. Dan juga untuk yang memandu ke tempat kerja yang seharusnya bercuti tapi kena kerja, alhamdulillah, semoga anda dilimpahi rezeki ya, dapat rezeki yang halal, diberkati. Yang memulakan hari ini ataupun yang sedang berniaga roti canai, nasi lemak ya, semoga jualannya laris, orang katakan, alhamdulillah. Juga untuk suri rumah ataupun suami isteri yang mengurus keluarga pagi ni ataupun memulakan hari dengan penuh harapan untuk semua, semoga hati kita ni sentiasa kuat dan tenang lah ya waktu ini. Sebab apa, ada waktunya, bukan tentang siapa yang paling laju buat kerja ataupun capai sesuatu, tapi siapa yang tetap bersabar walaupun diuji bertalu-talu setiap hari, setiap waktu kan. Ada orang dia senyum dekat luar tapi dalamnya sedang berperang dengan rasa penat dan juga kecewa. Tapi jangan susah hati, jangan gundah gulana, orang kata kan. Percayalah, Allah tak pernah meninggalkan hamba-Nya yang terus berharap. Jadi doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik ya, yang positif-positif kita bawa. Sebab perugilah kalau cuti kita nak fikir pasal orang lain kan. Kita fikir pasal diri kita, kita happy-happykan diri kita supaya pasangan kita, anak-anak kita pun happy dengan kita hari cuti kan. Tak adalah murung, tak adalah monyok kan. Okay, kita nak kongsikan pagi ni tentang salam sihat, rancangan terbitan Siti Nazira Muhammad Rajoli. Pagi ni kita nak kenali musuh senyap. Jadi kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini akan berbincang tentang kencing manis atau diabetes. Kencing manis sering digelar sebagai musuh senyap kerana ramai yang mengidapnya tanpa sedar. Penyakit ini berlaku apabila paras gula dalam darah menjadi terlalu tinggi akibat masalah penghasilan atau penggunaan insulin dalam badan. Terdapat dua jenis diabetes, iaitu diabetes type 1 dan type 2. Diabetes type 2 adalah yang paling biasa dan sering dikaitkan dengan gaya hidup seperti pemakanan tidak sihat dan kurang aktiviti fizikal. Apa yang membimbangkan, simptoms diabetes ini tidak jelas pada peringkat awal. Antara tanda-tanda yang tidak diberi perhatian termasuk kerap dahaga, kerap membuang air kecil, mudah letih, penurunan badan yang ketara dan luka yang tidak sembuh-sembuh. Apabila anda ada simptom-simptom sebagai ini, haruslah anda pergi ke doktor dan cek tahap gula anda ataupun buat saringan. Jika tidak dikawal, diabetes boleh membawa kepada komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerosakan buah pinggan, masalah penglihatan dan kerosakan saraf. Oleh itu, sangat penting untuk kita membuat saringan kesihatan secara berkala, terutamanya bagi mereka yang berisiko tinggi seperti individu berlebihan berat badan, mempunyai sejarah keluarga diabetes ataupun berumur 40 tahun ke atas. Ingat, mengenali diabetes lebih awal adalah langkah pertama untuk mengawalnya. Jangan tunggu sehingga simptom menjadi teruk. Sayangilah diri anda dengan mengambil tindakan lebih awal. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
2: Okey, baiklah. Dalam kita menjalani kehidupan seharian ni, tak lari dari kita berbual atau bercakap dengan orang lain. Yelah, mana ada orang duduk senyap sorang-sorang je kan? Mestilah berbual. Jadi, bila kita bercakap, bila kita berbual tu, mestilah kita perlu ada adab dan ada perkara perlu dijaga. Bayangkanlah, ini memang satu tragedi yang sangat saya sendiri sedih. Sebab saya pernah terjumpa seorang kanak-kanak mengutuk dan menghina ibunya di khalayak ramai. Luluhnyalah hati seorang insan yang berkorban nyawa melahirkannya. Jadi sekarang ni, macam mana kita nak cakap ataupun nak sebut, nak nasihat orang supaya cakap dengan elok-elok ataupun cakap dengan baik-baik. Cakap baik-baik, cakap elok-elok. Ha, jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Boleh sebut sekali dengan saya ya. Qul bi ahsan. Qul bi ahsan. Qul, katakanlah, sebutlah, cakaplah bi ahsan, dengan elok-elok, dengan baik. Jadi lepas ni kalau kita nampak ada situasi yang macam cakapnya seperti kurang hajar, seperti kurang adab, jadi kita boleh sebut ke orang tu, qul bi ahsan. Nasihat orang tu, qul bi ahsan, cakaplah elok-elok. Apa pun ingat ni guys, secara zahirnya memang lidah kita ni tumpul, tapi tersiratnya kalau kita salah gunakan lidah kita ni, ia lebih tajam dari pisau yang kita hiris bawang hari-hari tu. Apa pun guys, fikir-fikirkanlah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Itu dia, cakaplah baik-baik menerusi Lughatul Salam. Kita belajar bahasa Arab, Lughatul Al-Arabiyah ya pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Dah berapa banyak ataupun berapa patah perkataan yang Aki Ukti dah belajar ya sampai hari ini. Mesti banyak lah kan, sejak rancangan ini ada kan dikudarakan, pastinya banyak perkataan-perkataan, ayat-ayat yang kita dah hafal sikit sebanyak kan, yang kita tulis, yang kita simpan. InsyaAllah semoga ianya dapat jadi ilmu, pertambahan ilmu untuk kita, percambahan ilmu. Sebenarnya ilmu ini sampai bila-bila pun takkan habis, jadi kita setiap hari pun belajar. Dalam hidup ini pun kita masih lagi belajar kan, walaupun kita bukan seorang pelajar universiti ke, tak ada orang kata sijil-sijil tertentu, tapi proses pembelajaran ini sangat luas. Dunia ini luas ya. Sebab itulah kata, kalau nak belajar tuntut ilmu sampai negeri China, macam itulah maksudnya di sini. Maksudnya ilmu itu tiada batasannya. Carilah ilmu, galilah ilmu selagi mana kita mampu, insyaAllah. 7.28 minit pagi waktu ini ya, waktu ataupun jam yang keempat tugasan saya pagi ni. MasyaAllah, saya nak terbang sedikit bawa anda cerita tentang Gaza, yang mana masih ada yang ingat ya, masih ada yang bercakap tentang Gaza ataupun sudah ada yang dah terlupa ke. Saya harapkan Aki Ukti teruskan berdoa lah untuk bumi Palestin. Di samping kita ambil tahu juga cakna apa yang terjadi di bumi Palestin ketika ini, dan ketika umat Islam dari seluruh dunia mula tiba di Mekah ya bagi menunaikan ibadah haji ya, jadi ribuan rakyat Palestin di Gaza sekali lagi terpaksa melupakan impian mereka akibat sekatan Israel dan juga penutupan lintasan sempadan. Jadi ramailah penduduk Gaza ni, katanya Aidil Adha untuk 2026 bukan sahaja disambut dalam keadaan yang serba kekurangan ya, malah penuh dengan kesedihan selepas kehilangan ahli keluarga, rumah dan juga sumber pendapatan akibat perang yang berlaku. Dan salah seorang penduduk mereka iaitu Suad Hajjaj, katanya beliau sepatutnya menunaikan haji bersama suami, abang dan juga kakak iparnya sebelum perang tercetus, itu katanya. Namun selepas berlakunya serangan Israel, ianya memusnahkan segala-gala impiannya, dan suaminya juga terbunuh dalam serangan yang berlaku, serangan udara Israel, manakala abangnya pula hilang tanpa diketahui nasibnya dan rumah mereka pula musnah sepenuhnya. Dan beliau juga bercerita ya, bermimpi untuk tawaf di Kaabah dan berdiri di Arafah, tetapi perang dan penutupan sempadan menghalang mereka daripada bergerak dari kawasan seperti orang lain ya. Katanya beliau kini tinggal bersama anak-anak ya di timur Bandar Gaza selepas kehilangan hampir segala-galanya akibat perang. Dan ditambah pula, menurut Kementerian Wakaf Palestin, ribuan penduduk Gaza gagal menunaikan haji selama 3 tahun berturut-turut akibat sekatan perjalanan yang dikenakan oleh Israel. Dan 2,473 rakyat Gaza yang memenangi cabutan haji sejak 2013 dan menunggu giliran untuk berangkat, hanya sebahagian kecil yang berjaya untuk menunaikan ibadah tersebut sebelum perang tercetus. Namun 71 individu yang tersenarai itu meninggal dunia sebelum sempat menunaikan haji, sama ada akibat serangan Israel atau sebab semula jadi, manakala 2,400 lagi masih terkandas di Gaza. Dan kegagalan menunaikan haji selama beberapa tahun ini menjadikan tamparan besar kepada umat Islam di Gaza. Dan menurut kementerian itu juga, mereka terus berusaha untuk berhubung dengan pelbagai pihak antarabangsa bagi membolehkan penduduk Gaza menunaikan haji apabila keadaan mengizinkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, kita sama-sama doakan mereka dapat orang kata bila dah reda, ataupun keadaan yang waktu ini memang sukar untuk kita gambarkan, untuk kita ceritakan ya. Namun kita teruskan berdoa untuk mereka, untuk rakyat Palestin waktu ini, untuk Gaza khasnya, agar mereka dapat berdepan ya, ataupun dapat diberikan peluang merentasi halangan Israel ini ya. Yang mana lintasan Rafah dah ditutup kan, dan mereka menghadkan perjalanan awam kecuali bagi sebilangan kecil sahaja dengan syarat yang ketat. Jadi kita doakanlah agar mereka dibolehkan, penduduk Gaza ini, menunaikan haji ya apabila keadaan mengizinkan. Jadi jangan lupalah setiap waktu dalam doa kita, kita selitkan juga doa untuk mereka. Dalam sujud kita, kita selitkan juga doa untuk bumi Palestin, insyaAllah. Semoga Allah ya makbulkan doa-doa kita ya. Satu hari satu kali doa ya, 5 kali kita solat, 5 kali kita berdoa ya. Jadi setiap masa kita jangan lupakanlah, terutamanya orang-orang ataupun insan-insan yang teraniaya dengan kezaliman rejim Zionis. Ini dia Ashraf Naim, sujud dalam runtuhan.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seloka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Mudah ngeduk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku ya. Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
3: La ilaha illallah. Mudua ni enggak berhilah. Cahaya kau menduk tahayu-tahayu ni.
4: Dengarkan sebuah drama khas kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
5: Salam untuk semua.
6: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia kumpulan Intim dengan lagu Guruku ya. Semoga anda semua ya sampai saat ini terhibur hendaknya dengan lagu-lagu susunan mesti lagu nasyid kita ya seawal pukul 4 pagi tadi, sehinggalah lagu-lagu yang menyuntik jiwa, yang memberikan semangat ya, yang memberikan motivasi untuk kita pagi ni insyaAllah. Dan bila cakap tentang kumpulan Intim tadi, lagu Guruku masih lagi tidak terlewat lah ya. Kita masih lagi dalam orang kata mood untuk kita nak ucapkan Hari Guru untuk guru-guru kita semua. Kalau minggu lepas saya dah pun buatlah satu segmen khas untuk guru-guru kepada anda pendengar-pendengar Salam FM hari Sabtu lepas ya, yang buat ucapan Hari Guru tu. Dan kita masih lagi dalam fasa ya, orang kata Hari Guru tu masih lagi panas lah. Orang kata masih lagi ada lagi lah mood Hari Guru tu kan. Sebab apa, semalam kalau kita lihat di media sosial, rata-rata anak-anak sahabat-sahabat saya kan tunjuk gambar ya di media sosial bahawa mereka menyambut Hari Guru secara sederhana. Jadi jasa guru ni adalah jasa yang tidak terhingga. Bagaimana kita menghormati ibu bapa kita, begitu jugalah kita di sekolah kan. Jadi kita ajar anak-anak kita untuk membalas jasa guru, tunjukkan rasa hormat ya, sentiasa beradab sopan, ajar anak kita untuk dengar nasihat, gunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi kan. Guru dengan anak jauh beza umurnya, jadi pastikan anak-anak kita tidak cakap yang orang kata macam cakap dengan kawan budak-budak sekarang kan. Kita pun kena sentiasa tunjukkan contoh yang baik sebenarnya. Dan kita tunjukkan juga contoh untuk anak-anak kita agar mereka belajar bersungguh-sungguh, berusaha untuk mencapai kejayaan ya. Sempena dengan Hari Guru, jangan lupa kita, kalau tak boleh nak bagi hadiah yang mahal, bagi hadiah yang murah sedikit kan. Kalau tak mampu juga, kita hantarkanlah ucapan. Sekarang ni dah senang, guna telefon je, kita hantar menerusi talian WhatsApp. Ucapkan ucapan ringkas pun tak apa, itu sudah memadai untuk seorang guru menerima ucapan daripada anak-anak murid kan. Dan jangan lupa juga bila dah berjaya tu, kita berbakti selepas kita dah orang kata ke peringkat yang seterusnya. Ingat, dan jangan lupa untuk ziarahi keluarga pula menziarahi guru-guru kita, walaupun anda pun anak-anak semua dah tamat sekolah ataupun berjaya dalam kerjaya kan. Agaknya berapa orang ataupun berapa ramailah ya dah selepas tamat persekolahan, dah masuk universiti, dah bekerja, masih lagi orang kata ada connection, ada lagi hubungan dengan cikgu-cikgu anda. Jadi kalau anda ada hubungan dengan cikgu-cikgu anda, umur anda dah pun 30-an, 40-an, 50-an kan, masih lagi berhubung ataupun bersilaturahim, berukhuwah bersama guru anda, anda merupakan insan yang hebat, masya-Allah kan. Jadi kita sama-samalah doakan kesejahteraannya agar guru-guru kita ni sentiasa diberikan kesihatan dan juga kesabaran dalam mendidik anak-anak bangsa, masya-Allah. Baiklah, kita teruskan lagi perjalanan untuk kita suntikkan vibes positif dalam diri kita. Healing-healing hari Sabtu di Salam FM, The Truth, Cinta Abadi.

7.52 minit pagi waktu ini. Sampai di sini sahaja tugasan saya untuk pagi ini menerusi segmen Pagi at Salam. Dan nak ujung-ujung ni kita banyak pula tersyasyurnya, macam nak balik cepat pula kan. Baiklah. Kami akan kembali lagi pukul 12.30 malam nanti Salam FM. Dan pukul 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Semoga perkongsian kita pagi ni sedikit sebanyak dapat memberikan orang kata ilmu ya, mungkin sesuatu yang kita belum dapat tahu tapi hari ini kita dah belajar kan, insyaAllah semoga ianya dapat memberikan kita ladang pahala untuk kita kongsikan ilmu kepada orang-orang dan insan-insan yang tersayang. Baiklah, saya berehat seketika. Selamat berhujung minggu semua yang nak balik kampung, berhati-hati, semoga selamat sampai ya, jangan kelam kabut ya, susun atur perancangan anda dengan baik ya, semoga sampai ke kampung dalam keadaan yang tenang dan bahagia insyaAllah. Dan yang bekerja, selamat bertugas. Yang berada di rumah, selamat beristirahat semua. Illa liqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya
1: tepat jam 8 Yahya
2: Asyik FM. Mainum